kamu. Udah di jam 7 teman pro 2. Jam 7 lewat berapa Nura? Lewat 7 menit ya. 7-7 banget guys. Oke, untuk di pagi hari ini teman pro 2, kita akan ngebahas satu topik yang mungkin bisa dibilang relate juga untuk kamu, karena kamu pernah ngalamin ini dan harus mengupload tugas yang kamu buat di media sosial. Walaupun mungkin kamu bilang sebenarnya malu sih Nura, tapi karena tugas ya udah deh nggak apa-apa gitu. Jadi ada seorang perempuan yang dia ini lagi buat tugas UAS ya, mata kuliah public speaking. Nah jadi dia itu disuruh kayak buat ala-ala laporan begitu loh, kayak seolah-olah lagi siaran langsung jadi wartawan begitu. Dan dia langsung buat di saat orang-orang lagi demo. Jadi emang beneran nyata gitu, gak cuman sekedar tugas yang dia buat dan dia rancang gimana caranya biar orang-orang gini-gini. Enggak, emang bener-bener lagi demo, terus dibikin tugas itu di situ, memanfaatkan momen demo gitu. Jadi banyak banget netizen yang bilang keren. Nah jadi Nura pengen nanya juga dong, tugas keren apa nih yang pernah kamu buat dan harus kamu upload di media sosial? Coba di spill kan Nura. Nanti bakal Nura bacain, cara gabungnya bisa di WhatsApp aja 0811 777 9210.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

0: Lebih dari sekadar lomba, dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
0: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saat ini kami masih menunggu ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Inggris yang harusnya berlangsung pukul 7 tadi, namun terpaksa ditunda karena faktor cuaca. Dan sambil menunggu jalannya pertandingan antara Meksiko versus Inggris, pendengar, kami akan ajak Anda untuk melangkah ke opini publik.
3: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Sedianya tadi acara ini tidak berlangsung karena kami sudah merelay Pro 3 untuk Piala Dunia. Namun karena cuaca buruk yang membuat pertandingan tertunda, karena itu kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan opini. Tidak ada topik khusus pendengar, mungkin ini menyampaikan terkait dengan Piala Dunia atau terkait dengan berita yang Anda dengar, kejadian yang sedang terjadi saat ini, boleh silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iza.
2: Iya, pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
4: Terima kasih Mbak Iza, karena pertandingan sepak bola pagi hari ini pending karena
2: cuaca ya,
4: alam ya. Makanya kita masih bisa memberikan informasi pagi hari ini, namun tidak ada topiknya Mbak Iza ya.
2: Iya Bapak, benar, silakan.
4: Tadi tidak memang ada skedul ya.
2: Kaget juga tiba-tiba.
4: Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yanto dan menambahkan barangkali tadi Mbak Liza ya, berkaitan dengan penerangan lampu jalan Mbak Liza.
2: Yeah.
4: Itu yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, lampu penerangan jalan di sekitar kilometer 13 sampai Sungai Kulai, kalau nggak salah saya, Mbak Liza ya.
2: Tugu Payung.
4: Tugu Payung. Karena saya juga ingin menyampaikan hal yang sama Mbak Liza. Apakah ini dengan karena efisien anggaran, makanya lampunya dimatikan, atau memang lampu itu sedang ada masalah, tidak menyala?
2: Di mana tuh?
4: Saya berjalan malam minggu, Mbak Iza. Malam minggu berjalan menyusuri di sepanjang jalan jembatan 1 Dompa depan Ramayana, Mbak Iza, menuju ke wilayah Dompa ya. Kan biasanya kala malam hari itu kan di sana kan meriah sekali lampunya, berkilau, bersinar begitu, meriah lah begitu. Tugu provinsi itu kan seharusnya pada malam hari itu kok ramai juga pengunjung-pengunjung, apalagi malam minggu Mbak Iza ya. Yeah. Namun tak kala saya sampai sana, lampunya gelap gulita Mbak Iza. Di taman-taman itu nggak ada lampu yang nyala. Apakah memang itu lampu sedang bermasalah? Apa kena tadi efisien anggaran ya? Yang keduanya tuh lampu penerangan pas tatkala kita dari depan Ramayana masuk ke arah jembatan Dompa itu kan di perahu apa

0: monumen layar-layar itu ya, itu gerbang itu kan biasa terang benderang lampu situ. Jadi pas pada malam hari itu juga gelap. Apakah memang ini lagi efisien anggaran dimatikan lampu penerangan jalan, ataupun memang ada masalah lampu? Jadi pertanyaan saya begini, Mbak Lisa. Kalau memang itu lampu penerangan jalan itu kan tidak boleh dimatikan, karena kita tak kalah membayar rekening listrik itu ada PJU, pajak penerangan jalan umum. Itu kan kita bayar, bukan kita hutang kepada pihak PLN, enggak. Tapi bagaimana caranya itu bisa matikan gitu? Jadi apalagi memang dulu itu kan berdelau sekali di jembatan Dompak, dan lagi di situ kan biasanya banyak anak-anak juga Baliza yang nongkrong di jembatan Dompak, yang jembatan utama itu. Pertanyaan saya, apakah memang itu dibenarkan tatkala ada orang nongkrong itu memarkirkan kendaraannya roda 4 ataupun roda 2? Kalau memang itu tidak dibenarkan, tentunya dari pihak-pihak terkait untuk dapat menerjunkan pihak-pihak tertentu untuk melarang ya, menegur ya, Baliza. Jadi kan ini sangat mengganggu aktivitas kita berlalu lintas di jembatan itu. Sebetulnya jembatan itu tidak boleh kita parkirkan kendaraan di tengah-tengah jalur lane putih itu, Mbak Liga. Atau di samping lane putih itu kan ada lane putih ya, tengah-tengah ya, tentulah nggak boleh. Tapi di pinggir itu kan tentunya nggak boleh juga, terkait itu di jembatan, Mbak Liga. Semoga ini bisa didengar, karena kita menyampaikan ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kemajuan kota kita bersama, kota yang kita cintai, ibu kota provinsi sekaligus kota Tanjung Pinang ini, Mbak Liga. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, terima kasih. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jangan di para sini.
1: Iya. Mohon maaf Bapak, volume radio tolong dikecilkan dulu.
2: Iya.
1: Iya, masih bergema.
2: Pagi ini saya ingin menyampaikan opini tentang kehidupan masyarakat. Ini bukan hanya cukup makan, cukup sandang, sosial kemasyarakatan, tapi juga terjaminnya kamtipmas ya, untuk kenyamanan bermasyarakat ya. Kepada jajaran Polsek Pinang Timur atas kinerjanya yang sudah mengoptimalkan tindakan kriminalitas di wilayah Pinang Timur. Ini terbukti adanya apresiasi juga masyarakat terhadap puluhan papan bunga yang dipasang di halaman Polsek Pinang Timur ya. Ini semoga ini menjadi apresiasi kepada seluruh masyarakat. Dan kenapa kita daerah Pinang Timur ini secara geografis meliputi wilayah tiga kecamatan, yaitu kecamatan Pinang Timur, kecamatan Pinang Pesih, dan kecamatan Mantang. Seluruh penduduknya sudah mencapai 60.000, dan untuk itu pentingnya kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk dapat mengungkap semua tindakan kriminalitas, dan semoga Polri menjadi polisi yang presisi ya, prediktif, responsibilitas, dan transparansi, dan juga menjadi polisian yang melindungi ya, masyarakat, dan yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh wilayah Pinang Timur dan seluruh Kabupaten Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang ya. Di belakang Pak Rasino masih kami tunggu opini Anda di pagi hari ini. Tidak ada topik khusus ya pendengar. Tidak ada dialog juga nanti, karena kita saat ini masih menunggu jalannya pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Inggris. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
1: Iya, pagi Pak Sony, waalaikumsalam, silakan Bapak.
3: Ya, ini saya pagi hari ini tentang sistem pendidikan di negeri kita ini, Bu Liza. Ya.
1: Kenapa tuh?
3: Nah, kita melihat anak masuk SD, nanti setelah masuk SD tes, masuk SMP, dan masuk SMP masuk SMA lagi kan. Nah di situ anak-anak kita kadang-kadang ikut les ya, mengeluarkan biaya-biaya ekstra yang cukup lumayan juga besarnya Mbak Liza. Katakanlah satu hari, satu bulan itu bisa mencapai sampai 500 ribu rupiah, bahkan 1 juta kan, untuk membuat anak kita agar bisa lulus nanti masuk perguruan tinggi yang diinginkan dia. Namun apa Mbak Liza, ternyata setelah ikut-ikut itu, ternyata ikut tes yang itu tuh, SPMB ya, tak lulus. Berapa banyak uang yang dikeluarkannya, dikeluarkan oleh orang tuanya kan. Jadi ini sistem pendidikan kita memakan biaya yang sangat banyak sekali Mbak Liza. Jadi semua dipersulit. Apalagi kalau istilahnya, maaf cakap saja ya. Katakanlah ada yang pakai orang dalam dan sebagainya. Itu mungkin ada-ada saja gitu. Bahkan pakai uang apa gitu ya. Uang-uang apa tuh istilah uang pembangunan untuk masuk kedokteran kan. Kan tak semua masyarakat yang punya uang-uang seperti itu. Jadi semua kita ini dipersulit oleh sistem pendidikan kita. Jadi hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa masuk di kedokteran. Sementara anak-anak yang tak mampu ya hanya menonton saja. Apakah sistem pendidikan ini kita ini ciptakan seperti itu gitu. Nah ini tolonglah dinas pendidikan baik di tingkat daerah, kota, provinsi sampai ke pusat, tolong diperhatikanlah. Jangan membuat aturan seperti itu. Jadi tolong dipikirkan bagaimana susahnya rakyat ya. Apalagi sekarang kita ini susah ya. Dengan pendapatan yang pas-pasan tapi harga naik dan sebagainya, tuntutan hidup semakin tinggi. Ini semua masalah yang harus dipikirkan oleh para pemimpin kita, mulai tingkat kota sampai ke pusat sana. Itulah tugas seorang pemimpin sangat berat sekali. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tak usah jadi pemimpin, bagus kita mundur saja. Karena jadi pemimpin itu sangat berat, Mbak Liza.
1: Baik,
3: Bapak. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Sejang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita terima telepon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Waalaikumsalam Pak Kasim. Silakan.
1: Terima kasih. Saya menyoroti sedikit masalah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Okay. Yang kalau Kepulauan Riau ini anggotanya lebih kurang 40 ribu ada. Tapi sayangnya satu sekolah tidak bisa dibina dengan baik. Padahal sekolah itu sudah lama ada. Terbengkalai sekarang sudah 7 tahun. Disewa, bisa disewa orang, itu yang herannya. Jadi 1 tahun 15 juta disewa. Sekarang sekolah itu sudah mulai maju murid-muridnya, ada ratusan lah. Tapi mengapa PGRI guru tidak bisa? Jadi hanya pergi apa musyawarah, jalan sana musyawarah itu aja. Tapi yang pendidikan ini enggak bisa. Sekolah di daerah lain kok hebat ya. Kalau di Bogor itu nomor 1 tuh sekolahnya. Pekanbaru sudah bagus betul juga. Tapi yang ada di Tanjung Pinang ini, yang generasi yang dulu sudah membina baik dan mencari lahannya, nah kita membinanya nggak bisa lagi. Gedung bagus, meja bagus, kursi bagus, lapangan bagus. Tempatnya strategi di tengah, Batu 7. Ya tolonglah pemimpin-pemimpin. Kalau tak bisa ya mundur aja lah. Jangan menyusahkan orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Liza Andriani.
0: Pagi
2: selamat
0: Pak Umar. Iya Bapak. Silakan Pak Umar.
2: Pak Umar menyoroti tentang Pak Kasim tadi ya, masalah sekolah PGRI yang bisa disewakan. Kenapa begitu? Karena guru-guru pensiunnya udah banyak pensiun, jadi macam mana mengolah itu? Sekarang kan pegawai PNS hanya terbatas, pendaftaran 2.000 di Kepri hanya 1.000 hanya diterima paling 500, baik pun guru, baik pun kesehatan kan, baik pun yang lain-lainnya. Ya macam mana PGRI mau maju? Guru-gurunya udah banyak pensiun, jadi guru-guru pensiun pun hari ini sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dia jaga kesehatan dia, apa dia, tak ada berorganisasi lagi. Sebenarnya kan organisasi pensiun itu kan ada tuh. Sedangkan organisasi haji aja ada, apalagi organisasi pensiun. Ada itu, tapi ya macam mana lah. Pemimpinnya yang tak jalan, ya tak jalan juga kan. Jadi kalau saya punya pendapat Pak Kasim, tengok, ada mata tengok, ada telinga dengar. Ambil masak bodoh. Kenapa Pak Kasim itu pensiun guru itu? Tahu saya, di Jalan Bali rumahnya. Jadi berkuar-kuar pun dari dulu Pak Kasim menyampaikan masalah PGRI, pendidikan, apa semua kan, yang enggak ditanggapin. Jadi kalau saya punya pendapat, ada mata tengok, ada telinga dengar, ambil masak bodoh. Emangnya yang lain-lainnya begitu kan? Ambil masak bodoh semua. Nah, itu aja Liza.
0: Iya, Bapak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya. Baik, di belakang Pak Umar, masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp. Masih ada sedikit waktu untuk Anda menyampaikan opini Anda. Tidak ada topik khusus untuk pagi hari ini dan tidak ada dialog juga, pendengar. Dan masih kami tunggu juga nih informasi terkini terkait dengan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris. Untuk Anda yang ingin menyampaikan opini terkait dengan Piala Dunia barangkali, atau terkait dengan berita yang Anda dengar, yang Anda baca, atau ada informasi yang tadi belum sempat disampaikan, boleh di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini ya pendengar. Di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Ya pendengar, proses seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026 di lingkungan Polda Kepri resmi memasuki tahap akhir dan sebanyak 71 peserta dinyatakan lulus terpilih ya dalam sidang kelulusan akhir penerimaan Bintara dan Tamtama Polri yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri kemarin. Informasinya bisa Anda baca di rrreader.co.id. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, pagi toh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tolong deh.
3: Iya. Setiap hari Tolonde mendengar Radio Pro 1. Bermacam keenah yang telah disampaikan masyarakat. Namun, tanggapan dari pemerintah sampai saat ini, sedap pemerintah Prode ini belum pernah didengar di radio kita ini. Apakah ini anggaran? Apakah ini semua terjadi oleh kebijakannya kurang lancar? Mohon kiranya janganlah sampai sedemikian. Harusnya kalau tak dapat memang pemerintah, ya wakil kita kan ada. Hanya saya dengar sekali-sekali, itu ada DPR provinsi satu orang yang dengar cerita. Tapi yang lain membeku. Kenapa? Dan pemerintah kita kenapa? Tetapi siaran radio untuk bola kaki didengarkan pula pemerintah menyiarkan supaya mendengar. Seharusnya semuanya harus kita dengar dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Tok Londe yang ada di Kampung Bulang ya. Baik di belakang Tok Londe 2710 dan juga di 0811 7789830. Masih kami buka untuk Anda untuk menyampaikan opini Anda di pagi hari ini ya. Mendengar, selain hari ini pertandingan antara Meksiko versus Inggris yang akan kita dengarkan sebentar lagi, kami masih menunggu informasi terkait dengan jalannya pertandingan. Besok juga Anda bisa mendengarkan pertandingan antara Portugal versus Spanyol pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga jam 7 besok direncanakan juga ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia. Kemudian di hari yang sama besok ya 7 Juli pukul 23 juga akan berlangsung pertandingan antara Argentina versus Mesir. Wah, jadi besok ada 3 pertandingan sekaligus yang akan kami hadirkan untuk Anda. Debar ya, dengar bareng pukul 2, pukul 7 dan juga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Dan kami tutup opini publik untuk pagi hari ini, pendengar. Kita akan jelang siaran langsung pertandingan Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko versus Inggris.
4: Pro 1.

0: mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Meksiko Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3, Cesar Montes. Kemudian ada nomor punggung 5, Johan Vazquez. Dan kemudian ada nomor punggung 2, bek kanan yaitu Jorge Sanchez. Dan nomor 23, bek kiri, Jesus.

0: Ih, mual lo.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Barengan sama Nura di Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Prodo, mau ngomongin soal bola-bola ya. Ini lebih ke berandai-andai sih. Andai kamu jadi kaya, bukan ya. Lebih ke andai kamu punya kesempatan untuk ngobrol kira-kira 5 menit sampai 10 menit lah dengan satu pesepak bola dunia. Bukan hanya timnas ya, timnas Indonesia bukan, tapi benar-benar tim dunia, teman Pro 2. Nah, kamu bakal pilih siapa dan kamu akan nanyain hal apa, teman Pro 2? Coba di-spill ke Nura, ini kayak laki-laki pada seneng banget nih dengan topik seperti ini. Pasti akan banyak yang join harusnya, kecuali mungkin lagi sibuk pada kerja ya. Jadi coba di-spill ke Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam 9. Jawabnya boleh di WA 0811 777 9210.

Lanjut lagi teman Pradua barengan sama Dora di Spada. Selamat pagi, pagi teman Pradua. Kita ngomongin soal bola. Nah, jadi kalau saya dikasih satu kesempatan untuk ngobrol sama pesepak bola dunia, kalau Indonesia boleh nggak, Dora? Boleh. Kalau emang kamu pengen nge-spilling Indonesia, bolehlah ya. Spill aja. Okay, kita bacain dulu teman Pradua. Ada dari Bang Rizky, aku pilih Lionel Messi. Selama 10 menit, aku cuma pengen nanya satu hal. Gimana sih caranya bisa tetap rendah hati padahal udah jadi salah satu pemain terbaik di dunia? Iya lagi. Tapi emang iya sih, Lionel Messi, tahun Pro 2, ketika ada yang masuk ke lapangan, robos walaupun sebenarnya gak boleh, tapi dia mau diajak foto, ya kan? Dan itu bikin kagum, bukan cuma skillnya, tapi sekarang ini dia juga sikapnya juga kelihatan kalem. Terus aku juga mau minta tips biar tetap fokus saat banyak orang tuh bisa berharap besar sama kita. Iya, jadi kan bisa dibilang banyak ya orang yang berharap sama dia, naruh harapan lah. Itu berat banget tau teman berdua. Jadi ketika kita gagal, kita merasa bisa bikin semua orang kecewa, padahal diri kita sendiri yang paling besar rasa kecewanya.

Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup. Teman terbaik kamu.

FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pradua. Kita bacain lagi guys, ngomongin soal kesempatan. Kalau bisa ngobrol sama pemain, kata-kata siapa nih? Kata Bang Satria. Lanjut nih ya Bungsu, lanjut ya. Kalau aku dua sinunya Messi sama Ronaldo. Di saat kedua fans mereka saling serang, aku justru malah berada di tengah-tengah. Karena aku mengakui Messi terbaik sepanjang masa, dan aku juga mengakui kehebatan dari seorang Ronaldo. Yes, ini ambil jalan tengah aja ya, baik-baik aja gitu. Udahlah gitu, ibaratnya kayak yang baik-baik aja, gak harus saling apa sih, saling membanggakan. Ini lebih terbaik, kamu yang gak baik. Jangan dong Melsti ya. Oke, untuk request lagunya Terpisah, galau betul kata aku ya Bang ya, galau. Middle low banget lagunya, yakin nih? Yakin, yakin banget diputar. Tapi karena udah di request ya udah, nanti Dora puterin ya. Terus juga tadi ada Bang Rizky katanya Lionel Messi. Kalau Bang Fajar aku pilih Neymar. Banyak orang yang cuma lihat gaya mainnya, tapi aku pengen tahu gimana sih rasanya menghadapi kritik setiap hari. Iya lagi, pasti gak gampang ya jadi pemain yang selalu disorot sama dunia. Terus lagi anxiety, boleh. Terus juga ada dari siapa lagi teman berdua, Bang Yoga. Kalau Bang Yoga katanya aku pengen ngobrolnya sama Mohamed Salah. Karena aku penasaran gimana dia bisa tetap sederhana walaupun udah terkenal. Terus aku juga mau tanya gimana rasanya jadi kebanggaan satu negara. Wede, kebanggaan satu negara banget nih, kata gue. Keren sih. Oke nih teman berdua, yang masih pengen ketunjukin sih boleh banget sampai jam 9 di Spada bareng Nora.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yes, Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita udah di sesi terakhir teman Pro 2. Coba bentar, cek dulu ada kan lagi yang join, guys. Ngomongin soal orang yang pengen ditemui. Tadi udah okay. Kali ini ada dari Kak Dinda. Ada pula cewek yang join nih kan. Katanya aku pengen ngobrol sama Cristiano Ronaldo karena aku penasaran gimana dia bisa menjaga disiplin selama bertahun-tahun. Rasanya tuh capek aja gitu lihat dia latihan di media sosial. Dan aku bakal tanya, apa sih yang bikin kamu gak pernah puas buat terus berkembang? Nah, ini nih ya, biar bisa jadi motivasi untuk kita yang dikit-dikit ketika ada kerjaan tambahan, ih capek lah, penatnya, gitu-gitu guys. Jadi ini bisa menjadi penyemangat kalau seandainya kamu mau kaya raya, mau beli barang tanpa lihat harga, bahwa kamu juga harus bekerja tanpa melihat waktu. Begitu kan kata-katanya. Oke, thank you teman Pradua untuk yang udah join pagi hari ini barengan sama Nura. Nanti kita akan lanjut di Kita Indonesia. So, tetap dengerin aja terus Pradua FM.

0: Kelapa Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Pro2 FM Tanjung Minang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro2. Masih ada Dora yang nemenin kamu di pagi hari ini. Dan untuk di pagi hari ini teman Pro2, kita lanjut lagi di jam 9 pagi dengan Beranda Asta Cita. Mau ngomongin soal kita Indonesia untuk hari ini teman Pro2, Nura pengen ngomongin soal logat. Karena Nura itu termasuk tipe orang yang kalau seandainya berteman dengan orang ini, Nura akan ikut tuh logat dia. Berteman dengan ini, Nura akan ikut juga logat dia. Agak pelin-pelan memang ya. Semua logat diikuti. Jadi emang untuk Indonesia itu dikenal sebagai negara yang punya keberagaman luar biasa. Gak cuman terdiri dari ribuan pulau dan juga ratusan suku, tapi Indonesia juga punya ratusan bahasa daerah dengan logat yang berbeda-beda teman Pro2. Bahkan di satu provinsi aja ya, itu logat masyarakatnya bisa beda antar satu kota dengan kota lain. Kalau Tanjung Pinang sama Batam apa ya bedanya? Menurut telusuri kali lah, soalnya gak kenal-kenal kali gitu sama Batam ya kan. Itulah tuh yang membuat Indonesia jadi unik guys. Nah jadi dari cara seseorang mengucapkan beberapa kata, kita tuh sering banget dengar kayak, oh kita udah bisa nebak nih, dia dari sini ya. So kayak, dari mana kau? Medan, ya kan. Kalau Aceh tuh gimana ya? Aceh itu lebih ke, masa iya gak bisa? Jangan bilang gak bisa. Gimana ya? Agak takut ya ngomong soal ini. Susah soal logat-logat tuh susah. Tapi kalau untuk daerah-daerah timur bisa jadi seperti, masa iya Satra bisa bilang begitu toh? Kau ini yang benar saja, nah, begitu kan, kurang lebih sudah itu cara bicaranya. Jadi emang agak susah teman Pro2, emang kayak harus dari identitas itu sendiri. Tapi Nur tuh kalau sudah berteman dengan siapa gitu, misalnya dari daerah mana, Nur tuh bisa ngikut gitu logatnya. Dulu Nur punya teman orang Medan, ya Allah logat orang Medan banget. Nah sekarang karena teman Nur orang Sulawesi, jadi logat itu arah-arah timur-timur begitu, Sulawesi sudah ya. Jadi Nur suka setiap orang daerah tuh kan punya logat masing-masing. Nur suka dari manapun, Nur suka. Karena menurut Nur itu adalah hal yang unik.

Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal logat ya, balik lagi nih ngomongin soal logat. Logat itu sebenarnya bagian dari identitas, guys ya. Dari cara kita berbicara tuh terbentuklah dari lingkungan tempat kita tumbuh, keluarga dan juga budaya memang ada dari kita kecil. Nah, logat itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, memang murni, alami, ya, melekat di dalam diri kita. Dan setiap logat itu punya ciri khas sendiri. Ada yang terdengar tegas, kayak Medan tadi, ngapain tau. Ada yang lembut, atau ini saya mah kagak tahu ya. Begitu ya. Ada pula yang terdengar santai, biasa aja. Nah, kalau untuk di era media sosial sekarang, logat daerah ini sering muncul di ruang publik teman Pro 2 karena ada beberapa konten kreator, komedian hingga influencer yang memang memilih tetap menggunakan logat daerah mereka ketika membuat konten. Tujuannya adalah untuk apa? Biar mereka juga kayak unik gitu loh, beda dari yang lain gitu. Dan menonton juga merasa lebih dekat karena cara berbicaranya atau mungkin mirip sama cara bicaranya dia, begitu toh. Terus juga di sisi lain ada masihlah ada anggapan kalau seseorang itu harus menghilangkan logat daerahnya biar lebih terdengar profesional atau biar lebih diterima gitu di lingkungan tertentu. Tapi gak sedikit orang yang ketika merantau itu memilih memang untuk merubah cara bicaranya karena takut dianggap ih medok banget sih gitu, logat banget sih gitu. Walau berbicara dengan logat daerah bukan berarti seseorang itu kurang pintar atau kurang berpendidikan ya, tapi ya memang karakter seseorang itu tidak ditentukan dengan logat yang dia gunakan. Beda dengan bahasa daerah ya teman Pro 2, kalau bahasa daerah tuh kalau kita di tempat daerah lain yang tidak ada orang mengerti dengan bahasa daerah kita, lebih baik jangan gitu. Tapi kalau logat kan emang udah begitu, mau gimana lagi, mau dipaksakan bagaimana.

0: Lex?
1: Saya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
2: WhatsApp 0811 777 9210, Instagram Pro2 TP, dan aplikasi HRI Digital.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kali pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Jadi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal logat ya, di tengah perkembangan zaman dan semakin mudahnya orang untuk berpindah dari satu kota ke kota yang lain ya, menjaga logat daerah itu termasuk salah satu melestarikan budaya. Jadi generasi muda ini memang punya peran penting untuk menunjukkan kalau mencintai budaya lokal itu tidak buat seseorang itu terlihat ketinggalan zaman gitu lah ya. Dan sebaliknya juga mempertahankan identitas sambil tetap terbuka terhadap perkembangan dunia itu juga termasuk bentuk kebanggaan terhadap jati diri. Jadi logat daerah itu bukan sekedar cara kita mengucapkan kata-kata, tapi di balik setiap logat itu ada sejarah, budaya, nilai keluarga dan juga perjalanan panjang sebuah daerah. Dan keberagaman logat itu juga bukti kalau Indonesia itu dibangun sama keseragaman ya kan. Terus juga perbedaan hidup yang berdampingan. Intinya selama kita saling menghormati dan tidak menjadikan perbedaan logat itu sebagai bahan untuk merendahkan orang lain, maka keberagaman itu akan selalu menjadi salah satu kebanggaan dan juga kekayaan terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Yeah.

Nesta Cilta ngomongin soal logat. Pokoknya thank you untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Di website kita juga ada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital Lawan Pro 2. Tetap enjoy aja dengerin, nanti selanjutnya akan ada Ulan yang akan nemenin kamu. Nurah pamit ya. See you and bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tamu Pro 2, seorang mumpuni Indonesia berusia 24 tahun mengembangkan teknologi pelacak drone bernama Mentat. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bahwa ketertarikannya pada bidang pertahanan muncul dari pengalaman hidupnya di Indonesia hingga Ukraina yang banyak bersinggungan dengan situasi konflik dan ancaman udara. Ia mengungkap bahwa ia membangun sistem berbasis jaringan sensor untuk mendeteksi pergerakan drone secara lebih efisien dan juga lebih murah dibandingkan sistem pertahanan konvensional. Dan untuk saat ini, fokusnya mengembangkan dan menguji teknologi tersebut melalui riset di luar negeri dan juga menargetkan penggunaannya untuk melindungi infrastruktur sipil dan wilayah strategis. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, jumlah penumpang warga negara asing yang menggunakan kereta cepat WUS Jakarta-Bandung terus menunjukkan tren positif hingga Juni 2026. Wisatawan asal Malaysia masih menjadi pengguna terbanyak, diikuti Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Brunei, India, dan Belanda. Data ini menunjukkan WUS semakin dipercaya sebagai pilihan transportasi cepat, nyaman, dan efisien bagi wisatawan negara mancanegara selama berada di Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: 92,1 Peradaban Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Peradua, ketemu lagi sama Ulan di Santai Siang. Aduh, kayaknya emang di bulan Juli ini overall waktu kebanyakan siang terus ya. Dari awal bulan kemarin guys, ini masih awal bulan juga sih, tanggal 6, tanggal 6 Juli. Kalau besok tanggalnya cakep banget tuh, 77, yoi. Hari ini seperti biasa, sama aja teman Peradua. Kita seperti biasa Santai Siangnya bakal mulai dulu dari sulit susun lagu hits.
1: Sulit susun lagu hits.

Biar kamu makin happy, sini dong bantuin nyusunin lagu yang belum Ulan siapin lagi dan lagi, guys. Jadi kamu aja yang nyusunin, bener-bener kamu yang kasih tahu lagu apa aja. Tapi ada syaratnya, untuk hari ini karena hari Senin ya, jadi kita khususkan untuk lagu-lagu baru aja yang rilis di tahun 2026. Jadi di bawah itu kita gak bisa masukin Tomopera 2. Kamu tugasnya tinggal pilih lagu-lagu apa aja yang pengen kamu dengerin siang ini buat nemenin santai siangnya kamu. Tapi syaratnya tadi lagu-lagu yang rilis di tahun 2026 ya. Jadi lagu-lagu baru aja. Oke, aku tungguin postingan dari kamu guys di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI Digital Tomo Pro2, kamu gabung di live chatnya aja. Sambil tungguin postingan dari kamu, enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin bikin kamu makin happy.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

Ada satu hari lagi dari Hindia Tompre 2. Ini menceritakan tentang kelelahan mental, hilangnya arah hidup, dan keinginan untuk menyerah dari tekanan dunia dan ekspektasi orang lain. Sebenarnya ini tuh adalah bentuk kejujuran ya dari Baskara Putra tentang perjuangannya melawan capeknya rutinitas dan hilangnya ambisi. Dari pemahaman lagu yang lebih dalamnya, kelelahan di sini tuh dimaksudkan kayak ya bosen hidupnya gini-gini aja gitu kan. Dibuka dengan penggambaran kebiasaan menghamburkan uang, terus hilangnya ambisi, menolak menjadi beban, dan pasrah serta menyerah, guys. Tapi di mana dia berada di titik yang sangat malas itu tadi ya, untuk berkarya dan ngerasa lelah gitu. Mungkin lagunya juga relate sama kamu tuh Tompra 2 in this economy. Tapi tenang, tenangnya adalah kamu gak sendirian. Kita semua juga ngalamin hal yang sama. Tapi untuk kehidupan yang kayak gini, ada baiknya kita pertahankan, kita usahakan. Semoga kita bisa melewati era ini ya Tompra 2 lebih baik lagi gitu ke depannya. Eh hey guys, ini jadi terlena banget sama lagunya nih. Sampai lupa lah aku ngasih tahu ke kamu, masih boleh banget ya yang mau ikutan nyusunin lagu. Kamu kirim aja judul sama penyanyi, pokoknya nanti aku bakal ngikutin dari yang pertama kirim duluan, guys. Udah ada yang join juga sih, tapi it's okay, waktu kamu masih ada setengah jaman lah. Untuk kasih tahu ke Ulan kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin. Sambil nungguin lagi nih, mungkin kali ini lagunya relate sama kamu guys yang aku mau puter. Ceritanya tentang laki-laki dan perempuan yang ngakunya sih cuman teman. Tapi mana ada sih pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang cuman temenan.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada terpaka, terbeta, terluka dari Nabila Taqiyah tahun 2002. Ini lagunya emang sedih banget sih ya guys. Sebenarnya sih menurut aku gara-gara kamu yang mungkin punya rasa selama ini tapi memilih untuk mendem-mendem aja. Ya udahlah, kita temenan aja gitu. Tapi setelah dia punya sesuatu atau mungkin seseorang yang spesial gitu ya, baru sadar gitu. Padahal aku pengen juga. Aku juga punya rasa yang sama nih. Ternyata bukan aku ya. Baru deh galau. Ya udah deh teman berdua, santai siang di Sulit Susun Lagu Hits. Ini masih ada beberapa menit lagi, guys. Kamu masih bisa nambahin lagu-lagu yang bakal kita putar di jam 11 sampai jam 12 nanti. Kasih tahu aja pilihan kamu mau Indonesia atau mancanegara. Tapi syaratnya adalah lagu-lagu baru ya teman berdua. Pokoknya yang rilis di tahun 2026 semuanya, oke? Okay? Aku tungguin di WhatsApp 0811-777-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital aja, teman Pradua. Ulan tungguin postingan kamu sebelum jam 11 di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sebentar lagi Anda dapat mengikuti ragam informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit

pengusiran hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila. Selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: di Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang

0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia merupakan identitas visual resmi yang mencerminkan semangat persatuan, gotong royong, dan kebangsaan. Karena itu pendengar, penggunaannya harus mengikuti pedoman resmi agar makna konsistensi dan nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, logo HUT ke-81 RI ini wajib ditampilkan secara tepat dan konsisten. Ketentuan tersebut pendengar mencakup orientasi, komposisi, serta penggunaan warna yang telah ditetapkan dalam pedoman resmi. Dalam pedoman itu pendengar juga dijelaskan sejumlah larangan dalam penggunaan logo, dan logo tidak diperkenankan diputar atau diubah orientasinya, diberi efek bayangan, diubah komposisi maupun warnanya di luar palet resmi, serta ditampilkan hanya dalam bentuk garis atau outline. Selain itu, penggunaan gradasi warna sebagai pengganti warna resmi logo juga tidak diperbolehkan. Baiklah pendengar, saat ini sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Kita terus ya untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Ya, pendengar, untuk saat ini sudah pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pendengar kaum muslimin dan muslimat untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, proses seleksi penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2026 di lingkungan Polda Kepulauan Riau resmi memasuki tahapan akhir. Sebanyak 71 peserta dinyatakan lulus terpilih dalam sidang kelulusan akhir penerimaan bintara dan tamtama Polri yang digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau. Pendengar, Kapolda Kepri Brigjen Polisi Anom Wibowo mengatakan sidang kelulusan merupakan tahapan puncak dari seluruh rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan secara objektif, profesional, dan penuh tanggung jawab. Seleksi ini, pendengar, menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memperoleh calon anggota yang memiliki kualitas, integritas, serta siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayanan masyarakat. Kali ini ada Bisma Karisma, pendengar, begitu indah ya.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
5: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
4: Liza Andriani.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rika Pertiwi.
7: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4: Rima Melati.
7: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan Dekranasda Fun and Run yang akan digelar pada Agustus mendatang. Sebanyak 3 kasus nelayan tangkap tradisional diamankan otoritas negara tetangga. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Dekranasda resmi meluncurkan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K yang akan digelar pada 9 Agustus 2026.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan kegiatan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai 3 kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang akan digelar pada 9 Agustus 2026 itu diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus sarana promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif daerah Jumat kemarin. Ketua Dekranasda Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui promosi produk unggulan lokal. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah memperkenalkan potensi Tanjung Pinang kepada masyarakat luas. Weni menjelaskan konsep PAN dalam kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai aktivitas seperti bazar UMKM, promosi produk unggulan berupa sambal gonggong, kerupuk gonggong, serta kuliner khas Tanjung Pinang. Selain itu, akan digelar lomba mewarnai dan melukis bagi pelajar, pameran ekonomi kreatif hingga penggunaan medali berbentuk kerang yang dibuat langsung oleh perajin lokal sebagai identitas khas Tanjung Pinang.
2: Fun-nya itu seperti kita memperkenalkan launching UMKM yang saat ini yang lagi digencar-gencarkan adalah sambal gonggong untuk Kota Tanjung Pinang, produk unggulan di Dekranasda, dan juga produk-produk lainnya ada kerupuk gonggong dan segala macamnya dan makanan-makanan ciri khas Kota Tanjung Pinang itu sendiri.
1: Weni menambahkan peserta dapat mengikuti kategori lari 5 km dan 10 km dengan titik start dan finish di kawasan tepi laut, tepatnya di Gendung Gonggong. Pendaftaran dilakukan langsung melalui panitia Dekranasda dan informasi lebih lanjut akan dipublikasikan melalui media sosial resmi panitia. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menilai kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra Tanjung Pinang sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Menurutnya, tren olahraga lari yang semakin diminati masyarakat dapat menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi lokal.
3: Public spotnya ini ya, public spot ini tentunya semua elemen masyarakat kita libatkan, kita berharap semua betul-betul menjadi event dan momentum yang baik bagi pengembangan Kota Tanjung Pinang.
1: Lis menambahkan penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga menjadi momentum memperkenalkan UMKM dan kuliner khas Tanjung Pinang kepada peserta dari dalam maupun luar daerah. Ia menyebutkan, sejumlah produk UMKM Tanjung Pinang bahkan telah menembus pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Waknyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beberapa tahun belakangan ini ditemukan sebanyak 3 kasus nelayan tangkap tradisional Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan yang diamankan otoritas negara tetangga seperti Malaysia.
4: Camat Bintan Pesisir, Binsir, Kabupaten Bintan, Ansun Ani mengaku telah menangani sejumlah kasus penangkapan nelayan tradisional di wilayah perairan internasional. Sejak dilantik sebagai Camat Binsir pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 3 kali penanganan penyelesaian nelayan yang ditangkap karena diduga masuk wilayah perairan perbatasan, khususnya perairan Malaysia. 3 kasus yang diselesaikan tersebut antara lain 2 kasus di wilayah perairan Malaysia bagian barat dan 1 kasus di wilayah bagian timur. Sesuai pengakuan nelayan yang berhadapan dengan polis marine Malaysia, mereka hampir rata-rata masih berada di perairan internasional dan belum masuk ke otoritas perairan negara tetangga. Apalagi di lokasi tempat mereka memancing tersebut masih kelihatan sejumlah kapal perang Republik Indonesia maupun kapal Malaysia. Sehingga lokasi di kejadian itu dinilai masih aman dan belum masuk wilayah negara tetangga. Namun otoritas tersebut menilai nelayan di perairan internasional itu sudah masuk ke wilayah mereka.
5: Pengakuan nelayan kita, dia masih melihat ada kapal KRI lalu lalang. Begitu juga dengan kapal Malaysia lalu lalang. Begitu. Mereka beranggapan ini zona pelayaran internasional gitu. Tiba-tiba ya kejadian di tanggal 31 sore itu mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Kalau mengatakan mereka ini sudah melanggar batas, jadi langsunglah ditahan sore itu, bawa ke Malaysia dengan pompongnya sekalian. Memang mereka mancing.
4: Guna memberikan keamanan para nelayan tradisional ketika turun melaut, Camat Binsir Asun Ani terus mengajak masyarakat nelayan untuk memahami wilayah perbatasan internasional. Supaya hal serupa tidak terulang kembali, karena sejumlah kasus penangkapan nelayan di perairan perbatasan terpaksa menjalani hukuman di penjara sesuai aturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, nelayan tidak lupa membawa radio monitor dan memasang GPS serta life jacket. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian hiolo di Wihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus wihara dan berbagai elemen masyarakat.
6: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan, khususnya Polsek Bintan Timur, atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang, Ahau, mengatakan hilangnya hiolo membuat umat tidak dapat menancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah, karena hiolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barang yang hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
7: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Kapolres sama Polsek Bintan. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sepertinya begitulah. Yang baik, yang baik. Oke, terima kasih.
6: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
8: Mudah-mudahan ke depannya kami bisa semakin berhasil untuk berantas kejahatan yang ada di wilayah Bintan.
6: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian hiolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dukungan keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di tengah masih rendahnya kepercayaan terhadap para klien rehabilitasi.
9: Dukungan keluarga dinilai menjadi faktor penting dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika agar dapat pulih dan kembali diterima di tengah masyarakat. Ketua IPWL Yayasan Karsa Tanjung Pinang, Fernando Wilman, mengatakan banyak keluarga yang masih kesulitan memberikan kepercayaan penuh kepada anggota keluarganya yang sedang menjalani rehabilitasi. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi proses pemulihan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika kembali. Ia menjelaskan, keputusan seseorang menjalani rehabilitasi seharusnya menjadi langkah yang perlu diapresiasi oleh keluarga. Menurutnya, proses pemulihan tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga rehabilitasi tanpa dukungan lingkungan keluarga.
10: Karena salah satu bentuk dia mau menjalani rehabilitasi itu aja sebuah harus ada kita berikan apresiasi kepada dia, Bang. Dan harus disupport juga oleh pihak keluarga. Nggak bisa juga pihak keluarga hanya bergantung kepada rehabilitasi tersebut.
9: Dalam momentum Hari Narkotika Internasional, Fernando mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu aparat penegak hukum dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Ia meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial.
11: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial, bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
12: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita.
11: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang, tren baru tersebut masih sangat minim.
13: Yang tren baru itu adalah etomidet, gitu ya. Etomidet ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil. Polres Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidet di sini.
11: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati anak Kepri Eri Syahrial mengungkapkan perundungan verbal yang kerap dianggap sebagai guyonan dapat menimbulkan luka psikis mendalam dan berdampak pada kesehatan mental anak dalam jangka panjang.
14: Ketua Perkumpulan Komisioner Perlindungan Anak Seluruh Indonesia PKPAID Eri Syahrial mengatakan anak-anak yang menjadi korban bullying atau perundungan di sekolah banyak yang tidak berani melapor dengan alasan yang beragam, mulai dari takut, malu, hingga diancam oleh pelaku. Menurutnya, bullying secara kasat mata memang tampak seperti guyonan biasa kepada anak-anak. Namun, di balik itu, ejekan atau olokan secara verbal sangat berbahaya bagi anak karena dapat menimbulkan dampak serius dan mampu menimbulkan luka psikis atau emosional yang lebih dalam serta menyakitkan, dan efeknya bisa jangka panjang. Selain itu, Eri Syahrial juga menjelaskan bagi anak yang menjadi korban bullying tentu memiliki dampak pada masalah kesehatan mental. Mereka akan merasa terisolasi secara sosial, tidak memiliki teman dekat atau sahabat, dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua.
15: Sikap yang dilakukan tergantung, kalau dari korban itu dia harus pick up istilahnya. Pick up itu dia harus bicara. Bicara jangan dipendam, dia harus menyampaikan kepada siapa? Ke orang guru di sekolah, orang tua di rumah, dia melapor. Sehingga dengan laporan itu ditindaklanjuti oleh guru untuk melakukan upaya penanganan, upaya pencegahan ke depan tidak terjadi lagi. Kadang-kadang ada korban bullying itu dia diam, sehingga lama-lama dia pendam, sehingga menjadi persoalan psikologis ketika meledak. Bisa saja dia tiba-tiba gitu ya, tindakan-tindakan yang memang di luar kontrol.
14: Ketua Perkumpulan Komisioner Perlindungan Anak Seluruh Indonesia PKPAID Eri Syahrial menambahkan, untuk mencegah aksi perundungan di sekolah, pihak sekolah harus membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, melaksanakan diskusi dan ceramah mengenai perilaku negatif perundungan di sekolah yang tidak boleh ditiru, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, dan menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban perundungan atau bullying. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Sebelum kami akhiri warta berita daerah, berikut kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan Dekranasda Fun and Run yang akan digelar pada Agustus mendatang. Sebanyak 3 kasus nelayan tangkap tradisional diamankan otoritas negara tetangga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita bersama di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bersama saya Rima Melati ya. Untuk Anda yang ingin gabung boleh gabung ya lewat WhatsApp atau juga lewat telepon. Dan kita terima saja untuk yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya, terima kasih Yusuf. Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rima sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain? Lagi santai-santai atau lagi break kerja?
2: Iya, lagi di tempat kerja, cuma lagi break.
1: Oh, lagi break ya, oke. Ini lagunya sudah disiapin, jadi bisa dipilih ya. Ada Padi Hitam, okay. Ada Reza, Artamevia, Selalu Ada, kemudian ada Rick Serasa, ada Reinata, Maafkan. Yang mana?
2: Yang Reinata aja, Maafkan, Mbak.
1: Maafkan ya, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Mbak Rima Melati, selamat siang sama bertugas.
1: Makasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
1: Amin, makasih doanya.
2: Iya, salam buat Bang Uya juga, buat Bunda Sulami, Ibu Napsia, buat Kak Dang Merdu, buat Mama Berlian, Kak Deli ya.
1: Iya.
2: Buat Mama Rosi, Mas Prabu, buat Pak Ahmad Irwan, Tedinda di Bogor, buat Kak Sarinah Kiu-Kiu ya.
1: Iya.
2: Dia buat Pak Umar, Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, Bang Lukman, Ilek,

0: udah ceria-ceria, ceritanya sudah makan siang. Terus mau istirahat, mau santai-santai, dengarkan Persada Indonesia, ya kan?
1: Oh, iya sih.
0: Iya.
1: Mbak Ima,
0: Apa?
1: tapi sayangnya berhasil turun ya.
0: Apanya?
1: Berhasilnya turun.
0: Oh iya, bener. Ya Allah. Ya nggak apa-apa lah.
1: Tapi yang kayak ini anu ya, Inggris, apalah ada pengganti.
0: Tak apa-apa, yang penting ada pengganti. Idolanya masih ada kan?
1: Iya, soalnya empat ya kudok yang kutahankan ini kan.
0: Oh, jadi
1: Tapi semua jatuh, jatuh, jatuh.
0: Jatuh,
1: Ini
0: jatuh,
1: berhasil
0: jatuh.
1: pula, jatuh, aduh.
0: Ya nggak apa-apa lah. Ya kan?
1: Mudah-mudahan ya, tapi senang juga karena Inggris naik kan. Tapi dia ketemu sama Norwegia nanti.
0: Ya, ditunggu saja ya. Kita saksikan bersama.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke. Okay. Apa?
1: Tadi ku dengar lagu apa ya dari Desa ya?
0: Ada Reza Artamevia. Selalu ada.
1: Iya, itu aja
0: lah
1: ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Oh, salamnya untuk Mbak Rima.
0: Selamat makasih.
1: Bertugas.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Cantik.
0: Ay, alhamdulillah. Makasih ya.
1: Yang diberikan kesehatan selalu.
0: Amin,
1: itu
0: insya Allah. Iya, betul. Tidur yang cukup, ya kan?
1: Gitu.
0: Minum air putih yang banyak. Mengingatkan diri sendiri, ya.
1: Iyalah, betul. Untuk yang ada di studio, ada Mbak Irisa, Mbak Lisa,
0: iya.
1: Mbak Lisa. Ini tiga kembar nih, Rika, Rima, Riki. Ini nombor Adrian. Iya, nombor sama Adrian. Iya, itu adik beradik itu aku bilang.
0: Oh iyalah. Namanya senang ya diingat ya kan?
1: Senang aku cari Marika, Riki.
0: Senang pokoknya diingat. Nggak akan dilupakan itu ya.
1: Iyalah, trio itu, trio Lidl itu.
0: Oh iya.
1: Okay. Yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat sore semua Ibu Kota Palu.
0: Iya.
1: Kabupaten Parigi Motong, saudaraku di sana semua. Yang di Dongkalan juga ada Bang Sirisman, apa kabar? Selamat sore semua ya keluarga besar Politompono yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Iya. Semoga dengar ya.
1: Semoga dalam mendengar.
0: Amin.
1: Saya ada di Manado juga, keluarga besar Kudolis Polis, semoga keadaan sehat, papa juga, semangat dong.
0: Semangat, semangat, iya.
1: Kalau dia telepon udah sedih, kadang nengok dia telepon tuh.
0: Selalu mendoakan aja ya.
1: Ada Yusuf tadi ya di Batam,
0: iya, betul.
1: Makasih Yusuf, ada Pak Hamsa. Bang Udin, Pak Umar nanti ada Bunda Permata, Maria, Mama Rosi.
0: Iya, Mama Rosi. Udah masuk nih, udah.
1: Mak Ucu juga, Mbak Dani. Di Bengkulu ada Kang Andi, ada Kak Ria ya di Bangka Belitung.
0: Iya, Kak Ria. Oke.
1: Yang di Pekanbaru juga lah ya. Bang Uya tak lupa, jangan nyinyir lagi. Ada Pak Demang juga lah ya.
0: Pak Demang.
1: Oke, salamnya. Satu untuk semua.
0: Iya, Kak Deli.
1: Terima
0: kasih. Ya, bye bye juga. Kita terima untuk yang berikutnya. Ada Mak Rosi di kilometer 10.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Waalaikumsalam. Kak
2: Kata
0: Rosi. Sahabat Kak Rosi.
2: Alhamdulillah. Lagi duduk di Pak Baju. Pas tengok ada lip Mbak Rima. Alhamdulillah, sibuk ngambil radio.
0: Sibuk lah ambil telepon ya.
2: Iya, sibuk ambil radio kan.
0: Iyalah. Makasih ya sudah selalu mengikuti.
2: Alhamdulillah, makasih banyak juga lah Mbak Rima udah terima juga kan.
0: Semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang kami putar ya kan.
2: Iya, amin. Itulah mau menghibur kami tuh.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan mak-mak yang cerewet nih kan.
0: Biasalah mak-mak.
2: Alhamdulillah, Mbak Rima apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih. Kak Rosi gimana?
2: Alhamdulillah, sehat juga nih Mbak Rima.
0: Udah makan?
2: Udah siap.
0: Udah siap, alhamdulillah. Tinggal 5 baju.
2: Udah 2 hari dah rindu nih. Udah 2 hari Mbak Rima tak Mbak Rosi tak masuk Mbak Rima.
0: Kenapa tak masuk?
2: Waktu hari pertama tu main ke tempat cucu kan di bawah tu.
0: Gitu.
2: Semalam bawa tu anak-anak ngajak ke Trikora berenang pula anak-anak cucu tu.
0: Jadi semalam cuaca bagus
2: Bagus, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sedapnya berenang ya.

0: kami pergi itu kan air dah dalam di sana kan. Jadi anak-anak tu sempat tenang.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah sore baru balik. Dah berapa tengah 6 pun sampai rumah.
1: Betul-betul healing lah tu.
0: Healing lah.
1: Okay.
0: Yelah Mak Rima lah, nanti dia marah orang belakang kan.
1: Lagunya mau lagu apa ni? Ada padi.
0: Lagu apa dia tu?
1: Ada padi mana? Hitam. Ada Serasa, ada Ricky Harun, Galau Mikirin Kamu.
0: Ricky Harun aja.
1: Galau Mikirin Kamu.
0: Galau.
1: Ya Allah ya Tuanku, sebuah lagu
0: galau,
1: saja ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya pertama buat Mak Rima, selamat siang, selamat bertugas, puan hati-hati, mudah-sehat selalu sekeluarga, dimurahkan ya rezeki, ya. Panjang umur, sukses selalu.
1: Amin.
0: Untuk tadi anu ini ya, Kak Deli ya.
1: Ya, Kak Deli.
0: Terima kasih kakakku yang tercantik tu ha.
1: Betul lah tu.
0: Buat yang ini Mak Rosi penelpon berapa Mak Rima?
1: Penelpon yang ketiga.
0: Oh, ketiga. Pertama tadi siapa masuk?
1: Yusof.
0: Oh, Pak Yusof. Buat Pak Yusof juga. Buat Yusuf di Batam, adanya Mamak Belian, adanya Dang Merdu juga, mudah-mudahan sehat selalu, yeah. Ada Kak Sarinia Kekiu juga, buat Bunda Permata, buatnya Nek Anjang, buatnya Mas Prabu, ada Bang Ile, ada Bang Uya, yeah. Ada Pak Demang, adanya Bang Adi, adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis juga. Ada siapa ya, Pak Umar juga ya. Nek Anjang juga di Sungai Nam. Buat yang Ucu, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Masuk yang Ucu.
1: Yang Ucu masuk.
0: Ni Mbak Rima udah nunggu.
1: Dah nunggu ni dari tadi.
0: Nunggu durian juga ya. Yang kukiriman juga durian ni ada
1: durian udah habis nih.
0: Yang Ucu. Sedih dia Mbak Rima. Buat semualah penelpon. Ya Siska, tak terlupakan. Ada Mbak Linda juga ya. Buat semualah Mbak Rima penelpon ya, pertama sampai tak akhir sendiri tanpa terkecuali.
1: Okay, ya.
0: Yang belum disebut, harap maklum aja kadang Mak Rusi lupa lah Mbak Rima.
1: Iyalah.
0: Ini kan lupa. Siapa? Si Alip dengan ini, Mamak Dani di Kijang. Itu aja lah.
1: Baiklah, makasih Mak Rosi.
0: Terima kasih banyak Mak Rima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, sebelum kita terima, kita akan tunaikan dulu ya lagu. Ada Reinanta, Maafkan ya. Kemudian ada Reza, Selalu Ada ya. Kita dengarkan bersama ya.

0: Iya, pendengar, dua lagu dulu ya kita putarkan dan kita terima lagi untuk penelpon berikutnya. Nanti akan saya bacakan yang di live chat dan juga di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa diriku?
1: Diriku di Pekanbaru, Rima.
0: Ibu Yus, gimana Ibu Yus?
1: Alhamdulillah, Rima, masih sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Rimanya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bu Yus.
1: Ya, udah makan, Rima?
0: Udah, Bu Yus.
1: Oh, iyalah.
0: Alhamdulillah, sudah. Bu Yus udah makan juga, kan?
1: Belum. Asyik nengok Rima dari tadi.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, enggak puas.
0: Alhamdulillah. Ibu Yus lihat ini ya, lihat live chat saya juga, atau gimana?
1: Apanya?
0: Ibu Yus dengarnya di RRI Digital atau di live chat?
1: di apa nama itu nggak tahu lah nama, pokoknya ada di WA nih masuk.
0: Oh gitu, iyalah. Silakan Ibu, mau pilih lagu apa nih Bu? Lagunya
1: dari Rimaja, apa lagunya Rim?
0: Oh, ada Rini Wulandari Emosi, ada Tuhan jangan lama-lama Rigby. Kemudian lagu Rio Febrian, Terlalu Cinta. Rio ya? Oke,
1: okay,
0: alhamdulillah, makasih Bu Yu. Cinta pada diriku.
1: Iya.
0: Silakan Ibu.
1: Dalam buat di dalam apa semuanya itu, siapa nama itu tadi? Yusuf
0: ya.
1: Belum dicatat namanya nih, itulah Pak ya. Buat semuanya aja lah Rima.
0: Baiklah.
1: Ya, banyak berima ya.
0: Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Kalau belum makan siap, udah nih makan ya sebentar.
0: udah makan. Alhamdulillah udah Bu. Makasih ya Bu Yus.
1: Makasih ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus dari Pekanbaru ya. Jauh-jauh nih Ibu Yus ya. Fan-fan Pro 1 jauh-jauh ya. Ada dari Jambi, ada dari Jogja, dari Sulteng juga gitu ya. Alhamdulillah ya, banyak sekali. Saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp ya, nanti di live chat saya akan bacakan juga. Ada Pak Demang, Kak Rima lagunya Kak Deli tak ada. Ada di putar tadi pun. Pak Demang masuklah, Pak Demang. Kemudian saya bacakan untuk yang berikut ini, ada Oma Sulami. Selamat siang Mbak Rima. Iya, selamat siang juga ya. Salam Persada Indonesia. Minta lagunya Black Brother, judulnya Terjalin Kembali. Ada tadi ya, kalau nggak ada nanti saya cari ya. Terima kasih Yusuf atas senggolannya. Juga terima kasih untuk yang lainnya yang menyenggol saya. Salam juga buat pendengar Radio Persada Indonesia. Semuanya tanpa terkecuali. Salamnya buat Mbak Rima Melati sekeluarga. Terima kasih. Kalau lagunya tak bisa, ikutan aja. Oh iya, makasih ya. Selamat bertugas. Baik, kita terima ya untuk telepon dulu ya. Nanti kita bacakan yang di live chat ya setelah telepon ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Jais.
0: Oh, Bang Jais di Selat Panjang?
2: Iya, saya.
0: Macam mana musim sana tuh? Udah habis ke musim-musimnya?
2: Belum.
0: Oh, belum? Masih ada lah gitu?
2: Tinggal ini ya, musim tinggal red, koret.
0: Korek-korek tak pula, yang korek-korek yang sedap, enak. Oke, Bang Jais, lagunya mau lagu apa nih? Ada Rio sudah dipilih ya tadi ya. Lagu Samson, mau lagu Samson? Cinta mati
2: lah, kalau nak dihidupkan pun bisa juga, tak dihidupkan pun gasa aja lah.
0: Iyalah, salamnya buat siapa Bang Jais?
2: Untuk Mak Ngaida.
0: Oh, Mak Ngaida.
2: Pelan-pelan tuh.
0: Oh, pelan-pelan lah tuh.
2: Aku suruh telepon masuk, katanya tak ada acara, katanya.
0: Ada lah, apa pula tak ada.
2: Martabak Korma dengan Esedol jangan dilupakan.
0: Iya.
2: Nenek Manda, Mak Pino, Rakis, Rakiwan, Ramadan, Niki, Bang Ale, Bang Herman, Bang Lehman kita, Putri Berakit kita, Mama Indah kita. Nah, ini kan lama-lama kan banyak yang hafal.
0: Akhirnya nah, hafal semua nanti ya.
2: Di penyalah ada itu siapa? Kak Jamila, Bang Iman, Bang Gapar. Oke, nanti di fotokopi temannya yang
0: bakal. Oke, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bang Yais di Selat Panjang ya. Kita terima satu lagi, baru kita bacakan yang di live chat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ilek. Gimana Ilek? Kabarnya Lek?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapa nih, Lek? Lagi jualan ke atau lagi santai-santai ke rumah?
3: Nah, tadi kan kalau aku nyantar aja sih.
0: Oh, nyantar aja. Apa? Orang kalau bos tuh gitu aja lah, nyantar aja lah.
3: Aku juga nyantar aja, paling mah nyantar.
0: Dan nyantar lah tuh, dan nyantar tinggal terima duit ya kan?
3: Bantu kawan.
0: Oh iya, nanti apa? Bantu tuh bagus tadi lah. Ya,
3: tadi kan karena ada stok. Karena bapak kita anda kan ditunggu-tunggu jalannya cewek kan, datang balik terbaru lagi,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, laris manis lah pokoknya jualannya ya.
3: Insyaallah.
0: Kalau balik nanti dia jemput lagi tuh gimana? Enggak?
3: Nanti kalau balik nanti lain orang lagi.
0: Oh, lain orang lagi gitu nah, pula ya. Mantap.
3: Nah, karena ini kan tuan yang tadi bilang, kok pagi le, marah gitu kan. Malam gimana kan dia, silakan. Oke aja.
0: Oke, Ilek mau lagu apa nih, Lek?
3: Ada apa yang ada beri mah?
0: Ada Robin, Sungguh Tak Mudah. Rocker Kekuatanku. Ricky Febian, Kesempurnaan. Yang mana?
3: Lagu cewek tak tak tahu apa, tak pernah dengar judulnya. Tapi yang utamanya lah.
0: Yang pertama tadi ini ya, Robin ya. Sungguh.
3: Robin.
0: Sungguh tak mudah ya. Belum pernah dengar kan?
3: Belum pernah. Makanya aku
0: lupa. Tuh, makanya lagu yang belum pernah aja lah.
3: Mau kita terima. Aku kalau namain judul nggak tahu.
0: Oh gitu. Tapi
3: kalau dengar lagunya.
0: Oh, rupanya itu gitu ya.
3: Ya.
0: Oh iyalah.
3: Dari nyanyi kan baru tahu. Itu. Kan dia makan ini hobi musik.
0: Oh iya, alhamdulillah kalau hobi musik pasti orangnya ceria gitu kan.
3: Makanya dari aku kecil sampai sekarang, lagu ini enggak pernah mati.
0: Oh, alhamdulillah rumah, cinta berat dengan RRI lah pokoknya ya.
3: Pokoknya kalau pas di Kijang RRI, kalau di mana? Malaysia, Singapura.
0: Oh gitu, iyalah. Oke, salamnya buat siapa gitu. Ilek? Makasih. Iya, amin ya Allah.
3: Itu untuk barunya, Marika, Maliza, Mas Rian.
0: Iya.
3: Namanya Devina.
0: Baiklah.
3: Nomor telepon, Tim dari Bogor, dari Bandung, Ayi, Bengkulu. Hamzah Yusuf, Jati Panjang.
0: Iya.
3: Pagapa, Tembalai, Mas Teng Batu. Mas Labu, di Batam. Inilah.
0: Yusuf ya.
3: Ibu saya ramai cucu, Cima yang lucu, Marika, dia babinya Putri Pondok, kita Putri Pondok, Putri Marika, Putri Selasih masuklah drama anak.
0: Oh iya Putri Selasih ya, kayaknya belum pernah ke saya kayaknya ya.
3: Pokoknya belum puasa ya masuk belum puasa.
0: Oh gitu yang ngaji, berarti hobi ngaji ya.
3: Iya kalau ngaji masuk belum puasa, kalau ngaji orang masuk, boleh kan sore aku. Coba jelasin.
0: Oke.
3: Terus saya Putri Ibu Lian, Mata, Danim, Depa, Sia, Bijak Is apa? Lukman Lebaka, Malik Lebaka Bulu.
0: Iya.
3: Dia 15 nih, aduh lupa lagi 15 nih, Bang Ahmadi.
0: Ah, Pak Ahmadi. Iya, betul, Pak Ahmadi.
3: Pak Irman, Pak Budi.
0: Iya, semuanya lah pokoknya ya.
3: Iya, Demang, terus semuanya penempur hati.
0: Oke.
3: Dari batin, hidup panjang, umur berkah.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih ya, Ilek.
3: Selamat siang, selamat
0: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bacakan dulu yang di live chat ya. Ada Suri, ini Kak Suri Buwati ya. Rima Melati, selamat bertugas buat Udin, buat Mak Ros dari penelpon pertama sampai akhir. Makasih ya buat Kak Suri. Kemudian ada Kopiman, salam dari Tarempa Kak Rima. Oh, Tarempa, alhamdulillah ya. Makasih Kopiman dari Tarempa. Kemudian ada Amin, makasih jempolnya. Bisa gabung juga ya di 27100 ya. Ada Ade Indra Siregar, assalamualaikum Dek penyiar, request lagunya Korban Perasaan dari Andra Respati. Oke, nanti dicari ya. Kemudian Pak MK, Kaliwungu Kendal Jawa Tengah hadir. Alhamdulillah Jawa Tengah hadir ya.

0: Pan, salam sehat Bang Kia dan tak
1: Amin.
0: Lupa salam mestra. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Udin di kilometer 13 ya. Yang ingin gabung lagi boleh ya, gabung di

0: tebak-tebak aja lah nih. Tadi kan bagus, tadi pertamanya bagus.
1: Ketika, ya mungkin cuaca kali ya.
0: Mungkin ada gangguan. Kalau yang lain-lainnya tuh bagus sama Rima di digital yang lainnya. Cuman cerita tuh putus-putus tadi suara waktu Mbak Rima bacakan pesan singkat atau message-nya
1: jadi hilang-hilang ya?
0: Putus-putus hilang, sebentar putus.
1: Ya semoga bisa lah nanti nih ya. Terima kasih informasinya ya.
0: Iya, lagunya apa nih Mbak Rima?
1: Oh, lagunya yang masih ada siapa nih ya? Rini Wulandari.
0: Mbak Rima ya?
2: Hah? Lagunya yang masih ada.
0: Iya, bagus lah sudah Mbak Rima.
1: Udah bagus, sudah bisa?
0: Iya, bagus lah.
1: Oke, makasih ya. Mau, ya, lagu Rini Wulandari mau lagunya? Lagunya judulnya Emosi.
0: Emosi.
1: Ini emosi baik kali ya.
0: Kalau yang dari Arif ada dah ya?
1: Ah, Arif?
0: Ada masuk dah ya, dari Arif.
1: Arif belum, nanti kalau mau saya puterin ya.
0: Ya.

0: Kak masuk-masuk.
1: Dah bangun tidur. Laki saya suruh apa? HP mana yang tak ada sinyal? Inilah HP Nokia ni ulang
0: dia. Sama lah tadi dengan Yusuf di Jambi juga gitu katanya. Era digital tak bisa Mbak Rima, dia bilang kayak gitu.
1: Iya, sinyal hilang. Tadi tu ada petir sekali, bu sekali kan sudah tu pesawat lewat. Dah tu hilang lalu.
0: Langsung hilang.
1: Langsung hilang sinyal. Tak dapat. Lagunya kita apa ni?
0: Lagu dia ikutan lah ya. Dah habis waktu ni.
1: Lah tak bisa. Gitu salam buat pada pertama sampai terakhir ikutan aja lah.
0: Iyalah.
1: Buat Mbak Rima.
0: Terima kasih.
1: Petang sama petugas yang selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian, laporannya hari ini sinyal kurang bagus. Kak Sini pun tadi kurang bagus juga ya. Baiklah, semuanya yang sudah bergabung di acara Persada Indonesia, kita akan tunaikan saja lagu ya. Sebelum itu saya menyapa dulu yang masih ada di live chat ya. Ada Uzar Nazar, ada Bu Erna, ada Genen. Makasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, semoga bahagia selalu dengan lagu-lagu yang kami putarkan ya. Dan mungkin saat ini lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, lancar semuanya ya kegiatannya, aktivitasnya hari ini. Ada Fatih, nostalgia betul loh. Oh ya, Uzar Nazar selalu ini ya, selalu dengarkan Pro 1 ya. Jadi nostalgia kita. Kalau lagu nostalgia itu lagunya pada acara Ruang Rindu ya, malam, setiap malam itu pukul 9 hingga pukul 11 ya. Jadi mulainya

Ya, dari Republik Simpanan Hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Selalu sehat dan semangat dari mantan Direktur SDM dan Umum RRI. Terima kasih Pak Dadi. Sehat selalu ya. Berkah selalu ya. Berkah umur, berkah rezekinya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, kita dengarkan untuk lagu berikut ini ada Rosa ya. Lagunya Hijrah Cinta. Dan ditutup nanti dengan Rio Febrian, Terlalu Cinta. Ini kisah cinta ya.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila.
8: Selamat sore pendengar program Satu RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di sore hari ini? Di hari Senin 6 Juli tahun 2026, RRI Tafitsa Insani kembali hadir menyapa Anda, mengudara menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini cuaca dari pagi cukup bersahabat ya, meskipun tadi sempat terjadi hujan lokal di beberapa titik di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, tapi sepertinya ini masih terpantau aman dan juga masih terpantau aktivitas kita juga masih nyaman lah ya kalau dilakukan di luar ruangan. Dan di hari ini, di hari Senin, kita juga sudah mempersiapkan pendengar untuk Anda informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar di sore hari ini Senin, kami akan sampaikan beberapa informasi terkait dengan UMKM Bicara ya. Tapi kali ini saya akan hadirkan berita-berita tentang perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya dari Kabupaten Natuna, di mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna saat ini membina 125 pelaku usaha mikro kecil dan menengah guna meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Natuna, Syahputra, yang mengatakan bahwa ratusan UMKM binaan tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari perikanan, perkebunan, pertanian, jasa perdagangan, hingga industri rumah tangga. Dan pembinaan dilakukan dengan mendatangi langsung pelaku usaha yang aktif secara berkala. Sehingga melalui kegiatan ini juga pemerintah memberikan edukasi, pendampingan, serta informasi mengenai berbagai program pengembang usaha agar produk yang dihasilkan mampu bersaing baik di pasar daerah maupun juga pasar nasional serta internasional.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik.

Pendengar, kami sampaikan informasi masuknya Fardu Shalat Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 6 Juli 2026 pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.29 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Islami jelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 6 Juli tahun 2026 pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat.

0: الرحمن الرحيم أن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب حديث رواه البخاري.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai.

0: kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cui.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja Saint.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kadal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita berjaringan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di alun-alun Engku Putri pagi tadi. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 6 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru. Sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Biaya pendidikan di sekolah swasta masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Pekanbaru. Sejumlah orang tua mengaku terbebani dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari uang pangkal, uang sekolah bulanan, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi menengah. Salah seorang wali murid, Fitri, mengatakan biaya sekolah swasta saat ini menjadi tantangan bagi banyak orang tua. Menurutnya persoalan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak boleh menetapkan biaya yang tinggi, melainkan karena kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
2: Menurut saya, biaya sekolah swasta saat ini memang menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama keluarga kelas menengah. Bukan karena sekolah swasta tidak boleh mahal, tetapi karena kenaikan biayanya seringkali lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat. Di banyak kota, orang tua harus menyiapkan uang pangkal puluhan hingga ratusan juta rupiah, ditambah SPP tiap bulan, seragam, buku, dan berbagai biaya kegiatan lainnya.
1: Meski demikian, Fitri menilai tingginya biaya sekolah swasta juga memiliki alasan. Menurutnya, sekolah harus memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti menggaji guru dan tenaga pendidikan, menyediakan fasilitas yang memadai, menjaga jumlah siswa dalam satu kelas agar tidak terlalu banyak, serta menghadirkan berbagai program tambahan seperti pembelajaran bahasa asing, teknologi, maupun kurikulum khusus. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Riau, Junaidi, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta. Di tingkat SMA dan SMK, pemerintah provinsi menyediakan bantuan bos afirmasi, sedangkan pemerintah kota juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di SMP swasta.
3: Bagi yang siswa tidak mampu yang diterima di negeri bisa ke swasta, dan pemerintah provinsi kan menyediakan bos afirmasi ya untuk yang tidak mampu di swasta. Saya pikir itu sudah satu solusi lah ya, biar anak-anak bisa sekolah baik di negeri maupun di swasta. Nah, kalau yang SMP saya lihat kebijakan Pak Wali juga seperti itu, bagi anak-anak tidak mampu diberikan bantuan ya di SMP swasta, artinya semua masyarakat bisa sekolah.
1: Namun demikian, Junaidi mengaku pihaknya masih sering menerima keluhan dari orang tua yang belum mengetahui adanya program bantuan tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari pemerintah, sekolah, dan media agar informasi mengenai bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
4: Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGG Kota Batam memperingati milad ke-27 yang dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Alun-Alun Engku Putri Batam Center pagi tadi. Kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dari berbagai kecamatan di Kota Batam. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan amrah serta pembagian door prize. Ketua BMGG Kota Batam, Kyai Haji Deden Sirojudin, mengatakan milad ke-27 menjadi momentum untuk mempererat persatuan para guru TPQ sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Batam yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap pembinaan guru Al-Quran. Ia menyebut perhatian pemerintah tidak hanya melalui peningkatan insentif guru TPQ, tetapi juga dukungan terhadap berbagai program BMGG yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran di Kota Batam.
5: Kami menginginkan di 27 ini kita guru-guru TPQ semakin solid, semakin kokoh, semakin kompak, dan semakin bersatu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kita tetap pegang teguh demi mewujudkan dan memberikan kontribusi pembangunan di Kota Batam.
4: Sementara itu, Wali Kota Batam yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa BMGG memiliki peran penting

0: Ratusan murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Batam belajar mencintai lingkungan dengan cara edukasi menanam mangrove. Laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
1: Ratusan murid TK dan SD bersama keluarga mereka diajak mengenal ekosistem mangrove melalui kegiatan ekoedukasi dan aksi penanaman mangrove yang digelar komunitas muda Eco Vanguard Batam di kawasan ekowisata mangrove Padang Takjemu akhir pekan lalu. Kegiatan berlangsung interaktif dan menyenangkan. Anak-anak mengikuti senam ceria, dongeng lingkungan, hingga sesi literasi alam bersama relawan literasi masyarakat Perpusnas Lokus Batam atau RELIMA.

0: waktu dekat akan mewujudkan gagasan lingkungan dari perspektif anak-anak dalam bentuk buku.
1: Tujuan bikin buku ini buat apa, Bang?
2: Kemarin kan ketemu sama anak-anak Eco Vanguard. Seminggu yang lalu kita lagi keos-keosnya untuk kegiatan penelitian di sini. Diajaklah sama Mbak Rizka, ayo kita bikin buku yuk, antologi. Rencananya kan di awal bikin buku antologi. Boleh sekalian sama Serindit, karena basic Serindit itu kegiatan kita itu ada di konservasi keanekaragaman hayati sama small island resilience, ketahanan pulau-pulau kecil.
0: Kegiatan ini digagas Eco Vanguard Batam, komunitas yang didirikan 5 remaja SMP dan SMA dengan semangat mengajak generasi muda lebih peduli terhadap bumi melalui aksi nyata. Eco Vanguard berharap pengalaman belajar langsung di alam dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini dan mendorong lebih banyak anak di kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Natuna saat ini anjlok, cukup dikeluhkan oleh warga. Selengkapnya laporan Marjani, RRI Ranai.
4: Harga kelapa bulat di tingkat petani di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat pendapatan petani berkurang meski hasil panen tetap tersedia. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan harga kelapa yang diterima saat ini jauh lebih rendah dibandingkan beberapa bulan lalu. Menurutnya, penurunan harga berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Ia menjelaskan biaya perawatan kebun dan panen tetap harus dikeluarkan meski harga jual menurun. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. Selain harga yang rendah, petani juga mengaku bergantung pada pengepul untuk menjual hasil panen. Kondisi itu membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan harga.
5: Mengalami penurunan ini semenjak 2 bulan, 3 bulan terakhir lah. Sama petani sekarang ini sekitar Rp1.000. Upah panjat 1.000, tani terima paling bersih Rp1.000. Kalau dampak ya sangat berdampak sekali bagi ekonomi petani sekarang ini. Dulu kan harganya pernah sampai mencapai 5.000 bersih untuk tani kan, sekarang tinggal Rp1.000.
4: Sementara itu melemahnya permintaan pasar terhadap kelapa bulat sehingga berdampak pada harga di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, Senin pagi mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di Natuna. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama. Wan Sezali menjelaskan lemahnya permintaan pasar menjadi faktor utama turunnya harga kelapa. Berkurangnya permintaan dari luar negeri turut mempengaruhi harga komoditas tersebut di berbagai daerah. Ia menyebut kondisi pasar global memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan kelapa. Karena itu, harga yang diterima petani ikut menyesuaikan dengan perkembangan permintaan. Meski harga sedang turun, petani dihimbau tetap melakukan perawatan kebun secara optimal. Langkah tersebut penting agar produktivitas kelapa tetap terjaga ketika harga kembali membaik.
6: Sebetulnya memang ini sifatnya nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Natuna aja, tapi di seluruh di Indonesia lah yang mempunyai produksi kelapa, dalam hal ini kelapa dalam. Jadi memang kalau saya melihat sekarang ini memang agak permintaan global itu sedang melemah, industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun gitu.
4: Dalam menyingkapi harga kelapa yang tengah anjlok, pemerintah Kabupaten Natuna tengah melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa. Selain peningkatan kualitas produksi, pemerintah juga berupaya untuk menjaga harga kelapa tetap stabil ke depannya. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Festival Durian 2026 yang diselenggarakan selama 3 hari di Bengkalis, selain mengangkat ekonomi masyarakat, juga sebagai warisan lokal turun-temurun. Bupati berharap dengan kegiatan ini dapat membangkitkan generasi muda untuk tetap mempertahankannya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari RRI Bengkalis.
8: Festival Durian atau Durian Fest Bengkalis 2026 resmi ditutup Bupati di Lapangan Tugu Bengkalis Minggu malam 5 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi

0: di Festival Durian Perdana yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Sanggar Rencana sebagai upaya mengangkat potensi durian lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Festival Durian 2026 menjadi momen penting untuk memperkenalkan durian Bengkalis sebagai salah satu kekayaan daerah yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mendukung penuh penyelenggaraan festival tersebut karena mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus menjaga warisan lokal. Kasmarni menambahkan, olahan durian Bengkalis ini kini telah dipasarkan di berbagai daerah. Bahkan daging durian yang diolah menjadi bahan baku es krim telah dikirim hingga ke Pekanbaru.
1: Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hubungan bagi masyarakat, hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah promosi potensi daerah melalui bazar durian, pameran UMKM, perlombaan, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan rakyat yang mampu menarik antusiasme masyarakat.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Festival Durian 2026. Ardiansa juga mengatakan, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga bentuk pelestarian pohon durian yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Fasilitasi ibaratnya dari segi tempat, mungkin listriknya, terus dukungan-dukungan seperti izin dan sebagainya. Lebih ke arah fasilitas dari pemerintah daerah, lebih arahnya ke sana.
0: Festival Durian Bengkalis juga mendapatkan sambutan positif dari para pengunjung. Salah satunya Latifa, warga Pekanbaru yang tengah menjalani magang di RSUD Bengkalis. Bersama rekan-rekannya, ia juga sengaja datang setelah mengetahui adanya festival tersebut di Bengkalis.
3: Oke, rasa duriannya
4: mantap, manis, dagingnya tebal, legit. Good.
3: Di mana tuh dibeli?
4: Di sini, Pak.
3: Mana?
4: Kelihatan ini.
3: Manis ya, durian makan durian, Pak, ya?
4: Kami pendatang baru ini coba durian Bengkalis. Bukan baru. Ya.
3: Kenapa tertarik kita yang Bengkalis sendiri?
4: Enggak, kebetulan lagi magang di sini. Jadi dengar ada festival langsung ke sini gitu. Ya, mantap.
3: Iya.
0: Malam penutupan menghadirkan grup musik Melayu tampil Hafiz dengan dukungan semua pihak dan juga sambutan hangat dari penonton. Pada malam hari itu, meskipun diguyur hujan, ia tetap tampil prima. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
5: Keberhasilan Polsek Bintan Timur mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang mendapat apresiasi dari pengurus vihara dan berbagai elemen masyarakat. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
6: Warga Tionghoa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bintan khususnya Polsek Bintan Timur atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo yang sempat mengganggu aktivitas ibadah umat di vihara tersebut. Pengurus Vihara Bakti Sasana Kijang Ahau mengatakan hilangnya Hyolo membuat umat tidak dapat menancapkan dupa saat beribadah. Kondisi tersebut sempat mengganggu pelaksanaan ibadah karena Hyolo merupakan perlengkapan yang memiliki nilai penting bagi umat. Menurut Ahau, keberhasilan polisi mengungkap kasus tersebut tidak hanya mengembalikan barangnya yang hilang, tetapi juga memberikan rasa tenang bagi para pengurus dan umat yang selama ini merasa khawatir.
7: Ya, saya tuh banyak terima kasih kepada Kapolres sama Polsek Bintan. Kami sangat berterima kasih sekali lah mengungkap kasus ini. Sudah itu kita mengharap ya sepertinya begitulah
8: yang baik.
7: Oke, terima kasih.
6: Kapolsek Bintan Timur AKP Aang Setiawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil di lapangan yang didukung informasi dari masyarakat. Ia juga menegaskan kepolisian akan terus berkomitmen memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.
9: Mudah-mudahan ke depannya kami bisa semakin keras dan maksimal untuk berantas kejahatan yang ada di wilayah Bintan.
6: Pasca pengungkapan kasus tersebut, jajaran Polsek Bintan Timur juga menerima sejumlah papan bunga dan karangan bunga berisi ucapan selamat serta apresiasi dari masyarakat, pelaku usaha dan tokoh masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan mengungkap kasus pencurian Hyolo di Vihara Bakti Sasana Kijang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, hingga merambah ke rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Vidyawati melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Modus operandi peredaran narkoba saat ini berbeda dari zaman dahulu. Kini peredaran narkoba beralih dari tatap muka ke penggunaan teknologi seperti gawai hingga media sosial, bahkan merambah ke dunia rokok elektrik atau vape yang menjadi tren rokok remaja saat ini. Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, Kombespol Muhammad Davi Bastomi mengatakan, saat ini modus operandi peredaran narkotika telah berubah dan mengalami perkembangan. Awalnya yang bersifat manual seperti tatap muka dalam bertransaksi, kini berubah. Sekarang peredarannya tidak lagi dengan komunikasi langsung, melainkan dengan menggunakan gawai dan media sosial, bahkan mulai merambah ke dunia gaming, serta mengikuti tren kebiasaan generasi muda saat ini, seperti mengkamuflase narkotika di dalam rokok elektrik atau vape.
10: Bandar narkoba itu pintar memanfaatkan situasi itu. Kalau awalnya dengan menggunakan rokok biasa, kan bau. Tapi kalau sekarang trennya menggunakan vape, kan rasanya banyak macam nih. Kemudian baunya harum. Nah, itu yang digunakan dipakai oleh bandar kita.
8: Kasat Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan modus peredaran narkoba oleh para bandar memang terus mengalami perkembangan dan mengikuti tren terbaru. Namun untuk di Kota Tanjung Pinang, tren baru tersebut masih sangat minim.
11: Yang tren baru itu adalah etopidet, gitu ya. Etopidet ini sudah menjadi tren yang new, yang sangat populer sekarang di kalangan muda dan kaum menengah ke atas. Khusus Tanjung Pinang ini untuk yang tren baru ini masih minim. Alhamdulillah atas kerjasama KBNK dan teman-teman dari kami dari Polresta Tanjung Pinang, untuk modus baru di Tanjung Pinang ini masih minim. Sampai dengan bulan Juli ini masih satu kita ungkap. Berarti apa? Berarti berhasil. Polresta Tanjung Pinang dan KBNK Kota Tanjung Pinang berhasil membentengi untuk peredaran etomidit di sini.
8: Untuk Kota Tanjung Pinang, peredaran narkoba sendiri di tahun 2026 ada sekitar 76 pengungkapan dengan barang bukti 5 kg ganja dan lebih dari 7 kg sabu yang berhasil diamankan. Selain itu juga kasus ekstasi dengan hampir 1.300 butir. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Riau buru pelaku penyerangan terhadap warga di Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini sudah 3 orang jadi tersangka. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
12: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau memastikan proses penanganan kasus konflik yang terjadi di areal PTSBP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjalan. Hingga kini penyidik telah menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan berdarah tersebut. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasim Risa Hondua mengatakan mengenai kemungkinan adanya keterlibatan seorang anggota Dewan dalam perkara tersebut, Hasim belum memberikan jawaban secara rinci. Ia menegaskan penyidik masih terus mendalami seluruh fakta dan alat bukti yang ada.
13: Proses ini untuk yang dokumen yang dipasukan sudah naik tahap ke penyidikan. Sudah tahap ke penyidikan, nanti akan kita gelar dan kita akan menetapkan para tersangka. Yang kedua, kaitan dengan masalah penyerangan, sudah 3 orang ditangkap. Masih 2 lagi yang DPO. Saat ini masih kita lakukan pengejaran, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sisa pelaku yang saat ini masih buron akan kita lakukan penangkapan.
12: Sebelumnya pihak keluarga korban mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus penyerangan berdarah yang terjadi di areal PTSBP pada 1 Juni 2026 lalu. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 6 orang menjadi korban. Mereka terdiri dari 4 warga desa Talang Jerinjing, 1 warga desa Sungai Raya, dan 1 warga Kelurahan Sekip Hilir yang saat kejadian sedang bekerja di lingkungan PTSBP.
14: Kami meminta kepada para kepolisian agar bisa menangkap seluruh pelaku lainnya yang saat ini masih berkeliling di luar sana dan meminta agar kasus ini segera terungkap secepatnya.
12: Selain mendesak penangkapan seluruh pelaku, korban dan keluarga juga meminta adanya perlindungan dari aparat kepolisian. Pasalnya para pekerja dan karyawan yang berada di lokasi kejadian masih mengalami trauma serta dihantui rasa takut untuk kembali beraktivitas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Mahalnya biaya sekolah swasta dinilai membebani orang tua di Pekanbaru, sementara pemerintah terus mendorong pemanfaatan program bantuan pendidikan. Ribuan guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ mengikuti pawai ta'aruf dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang dirangkaikan dengan milad ke-27 Badan Musyawarah Guru Al-Quran atau BMGK Kota Batam di Alun-Alun Engku Putri pagi tadi. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
15: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Di sore hari ini kami akan kembali update untuk Anda perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakerawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Halo, selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Baik, kalau di sini nih di sekitaran kantor RRI ini sudah nampak terlihat mendung-mendung. Kalau di sana bagaimana?
2: Kalau di sini terlihat mendung, tapi di bandara masih cerah. Berawan, ini udah mulai gerimis.
0: Sudah mulai gerimis. Oke.
2: Iya, Kak.
0: Baik, gitu ya. Tadi juga siang sempat terjadi hujan lokal kayaknya ya, Mas Ayu ya.
2: Iya, betul. Ini juga hujannya lokal juga ini, Kak.
0: Oh, masih oke. Untuk esok kita pengen update juga nih informasi perkiraan cuaca kita untuk esok hari. Silakan, Mas Ayu.
2: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari harinya cerah berawan hingga berawan. Namun masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5-10 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbuan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hingga siang harinya. Begitu, Kak.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu. Ini juga terlihat nih di Jalan Ahmad Yani sudah terlihat beberapa kendaraan menggunakan mantel. Sepertinya sudah hujan di daerah sana nih ya, arah Batu Lima ke atas
2: iya.
0: Sana. Oke, selamat bertugas kembali Mas Ayu. Sehat selalu dan selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
4: Gak bisa, bisa.
5: Aku bisanya lagu Korea.
6: Oh no.
7: Saya bisa kak.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih di Kawasan Jalan Jenderal Medan Kilometer 4 Tanjung Pinang Beringer. Di sore hari ini masih bersama Erita Fitra Insani ya, menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ada sebuah lagu jauh ya dari Jamrud yang sudah mengantarkan kita pada pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan sebuah informasi di mana Gubernur Kepulauan Riau Salamat menegaskan bahwa Pulau Penyengat memiliki peran penting dalam sejarah peradaban Melayu dan bahasa Indonesia. Dirinya menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber program di salah satu televisi ya nasional yang bertajuk Pulau Penyengat Perkuat Identitas Budaya Melayu. Dan menurutnya di Pulau Penyengat pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga yang membentangi hingga Johor, yang membentang hingga Johor, Pahang dan juga Singapura. Dan dari pulau ini lahir banyak pemikiran yang menjadi fondasi kebudayaan Melayu dan perkembangan bahasa Indonesia. Masyarakat mengenal Penyengat sebagai Pulau Mas Kawin karena Sultan Mahmud Syah III menghadiahkannya kepada Engku Putri Raja Hamidah. Dan Pulau Penyengat ini juga menyimpan sedikitnya 46 situs cagar budaya, salah satunya Masjid Sultan Riau yang menggunakan putih telur sebagai perekat bangunan. Bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia karena bersifat terbuka, mudah dipelajari dan menjadi lingua franca. Gubernur juga menyebut bahwa Pulau Penyengat juga melahirkan pahlawan nasional Raja Ali Haji, pengarang Gurindam 12 dan Kitab Pengetahuan Bahasa. Dan Pemprov KB juga saat ini menyiapkan pembangunan Monumen Bahasa Nasional di atas lahan seluas 2 hektar sebagai bagian dari pelestarian sejarah.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.

Ketika PSDM Kota Tanjung Pinang menjatuhkan sanksi disiplin nih kepada 26 aparatur sipil negara ASN sepanjang bulan Januari hingga Mei tahun 2026. Nah, menurut Kepala BKPSDM Kota Tanjung Pinang Ahmad Nur Fatah mengatakan ada 23 ASN menerima hukuman disiplin ringan, sedangkan 3 lainnya menjalani hukuman disiplin berat. Dan untuk disiplin ringan ini, 11 orang PNS menerima teguran lisan secara tertulis. Kemudian 1 P3K dan 6 P3K menerima pernyataan tidak puas secara tertulis. BKPSDM kembali menjatuhkan sanksi disiplin ringan kepada 5 ASN selama Mei 2026. Sanksi itu terdiri dari 1 teguran lisan, 2 pernyataan tidak puas untuk PNS, serta 2 pernyataan tidak puas kepada P3K. Dan untuk hukuman berat sudah ada 3 orang yang menjalani sanksi, terdiri dari 2 PNS dan 1 P3K, di mana 1 PNS menjalani pembebasan dari jabatan menjadi staf pelaksana selama 12 bulan. Kemudian BKPSDM juga memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 1 PNS dan memutuskan kontrak kerja 1 orang P3K. Tiga-tiga ASN tersebut melanggar aturan karena tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Bener, kontingen... cabang olahraga atletik Tanjung Pinang tampil dominan pada pekan olahraga pelajar daerah Popda ke-10 Kepulauan Riau tahun 2026. Nah, bertanding di Tanjung Balai Karimun, para atlet muda Tanjung Pinang sukses meraih 23 medali termasuk 12 medali emas sekaligus memastikan diri menjadi juara umum pada cabang olahraga atletik. Nah, berdasarkan rekapitulasi resmi perolehan medali yang ditandatangani oleh technical delegate cabang atletik Fitter Zastra, pada minggu kemarin Tanjung Pinang berhasil mengumpulkan 12 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Hal tersebut juga mendapatkan Tanjung Pinang di puncak klasemen atletik unggul atas Kabupaten Lingga yang berada di posisi kedua dengan raihan medali 15 medali terdiri dari 5 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Sementara Kabupaten Bintan menempati peringkat ketiga dengan 13 medali, yakni 4 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Kota Batam berada di posisi keempat dengan 18 medali yang terdiri dari 3 emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Sementara Kabupaten Natuna finish di peringkat kelima dengan 1 medali perak dan 1 medali perunggu, sedangkan tuan rumah Karimun berada di posisi keenam dengan 1 medali perunggu. Sementara Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi satu-satunya daerah yang tidak meraih medali karena tidak mengirimkan atlet olahraga pada Popda tahun ini.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kami sampaikan informasi masuknya Fardu Sholat Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 6 Juli tahun 2026 pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.45 menit. Masih kami hadirkan kurang dengar Anda lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

apa yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siap.

mendengar muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Satrio dengan judul Wakaf Investasi Tabungan Akhirat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Salmadi yang akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 3:135 hingga 137 dan ikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Senin 6 Juli tahun 2026 pukul 18:15 waktu Indonesia Barat.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaAllah dirahmati, diberkahi, dicintai serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Ada tiga amalan kita. Yang pertama disebut dengan yaitu amalan hati, berzikir, baca Quran, bertahlil, bertakmid. Yang kedua ada amalan itu yaitu amalan fisik, yaitu berumrah, berhaji. Dan amalan fisik itu disertai juga dengan amalan harta. Butuh fisik yang kuat dan butuh harta, itulah haji dan umrah. Dan ada memang amalan itu amalan harta, itulah disebut dengan sedekah, infak, termasuk juga wakaf. Nah, pendengar dimanapun berada, kita akan bahas tentang amalan harta kita. Harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, maka itu semua akan tinggal. Yang kita bawa adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yaitu wakaf. Maka wakaf akan menjadi investasi dunia dan tabungan akhirat. Kenapa begitu? Karena wakaf pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu wakaf. Makna wakaf, secara bahasa wakaf itu artinya itu al-habasu atau waqafah, artinya berhenti. Sama dengan kita membaca Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran ada namanya waqaf, ada nama tempat-tempat berhenti. Ada waqaf lazim, ada waqaf mutlak, ada waqaf jais, ada tempat-tempat berhenti. Nah, maka wakaf ini masuk sini adalah itu wakaf harta yang kita wakafkan sifatnya dia terhenti. Kemudian wakaf itu tidak bisa di tanahnya itu, bangunnya itu tidak bisa dijual belikan, tidak boleh digadaikan. Secara kemanfaatan, bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, jadi secara etimologis berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti atau diam. Nah, sejarah secara istilah atau terminologis, menurut mayoritas ulama, waqaf adalah menahan pokok harta atau aset dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum atau amal seperti tanah, masjid, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Mana dalil tentang wakaf? Kita berbicara tentang Al-Quran yang pertama terlebih dahulu. Sumber ajaran Islam ada empat. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijma, yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Maka dalil pertama tentang wakaf buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mana harta yang paling kita cintai? Itulah disebut dengan itu harta rumah, tanah, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Dalil yang kedua, buka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu benih menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai melahirkan 100 menjadi 700 kali lipat. Dalil yang ketiga, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan anqata malu amal, anqata malu putus semua amal. Bila mati manusia putus semua amal, illa min salasa, kecuali 3 tidak akan putus sampai hari kiamat." Yang pertama sedekah jariah. Maka wakaf termasuk sedekah jariah. Harta rumah, tanah, bangunan yang diwakafkan termasuk yaitu sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, inilah dalil-dalil tentang wakaf. Apa saja jenis wakaf atau apa saja syarat-syarat daripada wakaf? 4 minimal syarat wakaf itu. Yang pertama, syarat wakaf adalah ada orang yang berwakaf, disebut dengan yaitu wakif, orang yang ada orang yang berwakaf. Nah, yang kedua disebut dengan nazir, ada orang yang menerima atau mengelola seperti yayasan yang menerima, ya, dibuat untuk sekolah, pondok tahfiz, pondok Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Ada orang menerima wakaf, ada pengelola, nazir namanya. Yang ketiga, syarat atau rukun daripada wakaf, ada barang yang diwakafkan. Apakah itu tanah, apakah itu bangunan, dan bentuk uang tunai pun ada, ataupun bentuk Al-Quran pun boleh. Inilah ada barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ikrar, mesti ada akadnya. Saya wakafkan tanah, rumah, uang, Al-Quran ini lillahi ta'ala. Ada ikrar, ada akadnya. Nah, ini minimal 4 daripada rukun atau syarat daripada wakaf. Walaupun ada pendapat lain mengatakan yaitu 6. Yang kelima adalah itu mesti jelas tujuannya untuk apa. Yang keenam, mesti ada saksi. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Minimal 4. Inilah daripada syarat atau rukun daripada wakaf. Nah, jenis-jenis wakaf apa saja? Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, yaitu ada wakaf, yaitu wakaf benda yang tidak bergerak. Nah, itulah tanah. 1 kapling, 2 kapling, 3 kapling. Yang kedua ada wakaf bangunan, rumah jadi. Diwakafkan untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Nanti di situ anak-anak mengaji, dia baca Quran. Dia murajaah mengulang hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan. Dibacanya Al-Quran itu. Selama dibaca Al-Quran, selama dipakai untuk umat, akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat untuk orang yang berwakaf. Inilah wakaf investasi dunia dan tabungan akhirat. Inilah yang akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Sedangkan harta kita yang lain, rumah akan pindah ahli waris, mobil akan pindah ahli waris, yang kita makan akan menjadi busuk, yang kita tinggal akan pindah ahli waris, yang kita bawa menghadap Allah, itulah yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada wakaf benda yang bergerak, uang, kendaraan, buku, boleh diwakafkan. Nah, pendengar dimanapun berada, apa manfaat wakaf? Manfaatnya yang pertama itu mengalir pahala terus menerus. Siapa tidak ingin mendapatkan pahala yang mengalir walaupun sudah meninggal dunia? Kalau ketika hidup masih bisa kita sholat, masih bisa kita berinfak, bersedekah, baca Quran, ke masjid, masih bisa. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tak bisa lagi. Maka apa yang kita harapkan? Itulah ketika kita berwakaf di hidup di dunia ini, maka akan mengalir terus menerus sampai hari kiamat pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, membantu pembangunan sosial dan ekonomi umat. Ada kontribusi kepada sosial dan keumatan. Yang ketiga, menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Yang keempat, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, pendengar di mana pun berada, oleh karena itu, kepada kita tentunya harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam, dan tentunya semua nanti akan tinggal. Tidak ada harta yang kita bawa mati, walaupun banyak hartanya, emas, rumah, tanah, tidak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah kain kafan 3 lapis, 5 lapis, yang kita bawa adalah yaitu ketika kita infakkan di jalan Allah ketika hidup di dunia ini, maka wakaf, investasi dunia dan tabung akhirat insyaallah akan mengalir pahalanya. Mari bersama-sama kita untuk menggerakkan wakaf ini. Yang punya harta jangan lupa berwakaf. Insyaallah ini akan menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat. Gerakan wakaf untuk keumatan. Insyaallah berkah hartanya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. Kenapa? Karena yang dicintai itu pula yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzubillah.

0: Canada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Diambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan update untuk Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Pro TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen yang edisi kali ini akan mengangkat topik tentang makna ibadah yang sejati. Nanti ada dua orang moderator dan juga narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ferdinand.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia. Apa kabar saudara pada malam hari ini? Kiranya di dalam berkat Tuhan. Dan selamat malam, saya menyapa khususnya umat Kristiani yang ada di Tanjung Pinang sekitarnya, dan juga pendengar dimanapun berada. Kiranya kita di dalam perlindungan dan di dalam damai sejahtera dan dalam berkat Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam siaran mimbar agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kami dari penyuluh agama Kristen Kemenak Kota Tanjung Pinang hadir bersama saudara pada malam hari ini. Dan topik kita pada kali ini adalah makna ibadah yang sejati. Dan nanti yang menjadi narasumber rekan kami sesama penyuluh ada Ibu Rika yang akan menjelaskan dengan sederhana makna dari ibadah yang sejati. Sebelum kita lebih jauh di dalam mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang sudah kami terima. Khususnya sepanjang hari ini kami dipelihara dan diberkati, dijaga, disertai dengan sempurna. Dan hingga malam ini kami ada, sehat, dan dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan tentang makna ibadah yang sejati. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami semua, khususnya pendengar pada malam hari ini. Dan biarlah Allah Roh Kudus berkarya dan terus bekerja menolong kami sehingga kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik kali ini adalah makna ibadah yang sejati. Tentu kita berpikir ibadah yang sejati itu apa? Apa sih ibadah yang sejati itu? Apakah hanya sekedar datang beribadah hari Minggu, atau hanya sekedar berdoa, atau hanya sekedar memuji-muji Tuhan, itu ibadah yang sejati? Dan kemudian mungkin bisa jadi kita berpikir, apa sih makna ibadah itu? Apa sih berkat dari ibadah itu? Apa sih keuntungan ibadah itu? Dan untuk lebih jelasnya kami serahkan kepada Ibu Rika yang akan menyampaikan dan menerangkan secara detail yang berkaitan dengan topik kita ini. Kami persilakan.
1: Shalom, selamat malam. Malam hari ini sering kita, yaitu dari Roma 12 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar, ayat 1, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam hari ini kita mau sharing ya, apa sih makna ibadah yang sejati? Saya belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, kenapa Paulus menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Roma? Apa yang terjadi sehingga surat ini harus dituliskan kepada mereka. Saya pelajari di dalam penulisan surat ini bahwa kalau kita mau baca firman Tuhan ini dari pasal 1 sampai pasal 11, itu bagaimana kita belajar tentang Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Kita diajak diberitahukan dalam firman Tuhan ini bahwa keberadaan kita saat ini yaitu oleh karena kasih anugerah. Sehingga di ayat yang ke-12 ini dikatakan karena itu, karena kita percaya bahwa kita adalah oleh karena kasih anugerah Tuhan, maka dia di pasal 12 kita diajarkan bagaimana kita mau memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah diberikan anugerah kepada setiap kita. Sehingga di situ dikatakan, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa zaman dahulu

ibadah itu bukan hanya sekedar ritual seperti itu saja ketika mereka menyembelih hewan di hadapan Tuhan, memercikkan darah di bait suci. Ibadah itu bukan hanya sekedar seperti itu saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya mengingatkan setiap kita bahwa hidup kita ini ketika kita menyadari bahwa kita, keberadaan kita oleh karena anugerah yang daripada Tuhan, keselamatan yang kita terima bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena anugerah itu, oleh karena pembenaran yang daripada Allah. Maka di sini Paulus mengingatkan jemaat mula-mula di sana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari zaman sekarang ini, bagaimana kita beribadah di hadapan Tuhan? Tidak muluk-muluk ya, Bapak Ibu pendengar Pro 1 Tanjung Pinang. Setiap hari Minggu kita pergi beribadah. Kita pergi ke gereja. Apa yang kita persembahkan? Mungkin kita membawa kolekte kita. Mungkin kita memberikan waktu kita. Berapa jam kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Habis itu fokus kita apa? Mungkin musik, tata ibadah, khotbah yang kita dengarkan. Habis itu, selesai itu apa yang kita lakukan? Apakah ibadah itu hanya sebatas itu, sebatas gedung saja? Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita duduk manis, kita dengar firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, kita menikmati mungkin gedung yang bagus, gedung yang sejuk, dengan penuh AC. Apakah hanya itu saja ibadah, sebatas itu aja ibadah kita? Namun malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan di situ mempersembahkan tubuh kita, artinya ada penyerahan diri. Ada hal-hal yang kita mau serahkan kepada kedaulatan Tuhan, ya. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, ketika kita datang kepada Tuhan, bagaimana pikiran kita? Apakah saat kita memuji Tuhan selaras dengan mulut kita, dengan pikiran kita? Apakah tangan kita, kaki kita, tubuh kita ini selaras dengan pikiran kita ketika kita ada di hadapan Tuhan? Dikatakan di situ, hidupmu yang kudus. Kudus berbicara dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, itu yang ada di pikiran kita. Oleh karena itu dikatakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Artinya Tuhan mau dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, ketika kita menghadap Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ketika pikiran kita, ketika mata kita memandang kepada kebaikan Tuhan, memandang kepada kebesaran Tuhan, maka itu akan menyalur kepada pikiran kita, kepada hati kita, kepada suasana kehidupan kita. Makanya dikatakan yang kudus. Kalau mata kita kudus, maka pikiran kita juga kudus. Kalau mulut kita kudus, maka pikiran kita juga kudus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Paulus mau ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan di situ, dan yang berkenan kepada Allah. Saya percaya bahwa setiap kita ketika kita datang beribadah, kita mau kelihatan dengan smart, kelihatan dengan tampil dengan cantik, ganteng. Tapi apakah hanya sebatas itu? Di sini dikatakan yang berkenan kepada Allah. Mungkin dari penglihatan manusia itu baik, bagus. Tapi jangan sampai hanya itu membungkus hidup kita saja. Tapi Tuhan mau hati kita berkenan di hadapannya. Dan dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya bahwa perilaku kita dalam kehidupan kita beribadah, penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, itulah yang berkenan. Itulah makna ibadah sejati itu, di mana kita mau menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya ketika mata kita memandang kepada Tuhan,

0: hati kita melekat kepada Tuhan, maka perkenanan Tuhan akan terjadi kepada ibadah kita masing-masing. Dan di ayat 2 dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dunia ini akan berlanjut terus, berubah, akan ada kemajuan-kemajuan terjadi, akan ada peningkatan global yang terjadi, itu akan pasti. Bahkan firman Tuhan katakan, hari-hari ke depan bukan semakin baik. Ada banyak kejahatan yang kita akan perhatikan, yang kita akan lihat, yang akan terjadi. Kasih semakin dingin. Itu firman Tuhan sudah beritahu kepada kita. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kepada jemaat yang di Roma. Paulus mengingatkan mereka, kalau kita tahu Roma itu adalah kota yang kaya, kota yang diberkati, di sana begitu kemajuan industri yang begitu besar, kekayaan yang begitu besar, sehingga mereka mungkin kehidupan mereka seringkali melenceng daripada firman Tuhan, sehingga Paulus mengingatkan mereka, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu, ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada firman itu, maka firman itu yang memampukan kita untuk kita mau memilah mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, dan mana yang mendukakan hati Tuhan. Perubahan itu yang membuat kita menjadi tampil beda di tengah-tengah dunia yang semakin maju hari-hari ini. Di situ dikatakan bahwa sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepadanya dan sempurna. Paulus tidak mengajarkan mereka bahwa berubah itu hanya dari bodinya saja. Orang mungkin pengen mau tampil cantik, yaitu lewat make up kah, atau banyak hal lah yang membuat mereka akan berubah tampil cantik, pasti ya. Tapi Paulus tidak mau menginginkan hanya begitu saja. Paulus mau bagaimana dari hati kita, bagaimana dari pikiran kita, kita mau berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya seperti yang saya katakan tadi, kita mampu di tengah-tengah perubahan yang terjadi, di tengah-tengah perkembangan yang terjadi hari-hari ini, kita mau setiap kita mampu membedakan mana yang paling utama, mana prioritas kita, ya. Apakah semua yang kita lakukan sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan, ataukah lebih banyak yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati kita, memuaskan hawa nafsu kita. Tapi di sini dikatakan bahwa kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memahami bahwa ibadah yang sejati itu adalah penyerahan diri di hadapan Tuhan, maka saya percaya saat kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, firman itu yang menjadi menerangi hati kita, dan itu yang memampukan kita mau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang berkenan kepada Tuhan. Dan di situ, di ayat yang ketiga, berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di sini kalau saya boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita menyadari bahwa setiap kita adalah tebusan Allah, bahwa keberadaan kita oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya kamu pikirkan. Ya, maksudnya dalam kehidupan kita pada zaman itu, ketika kalau saya baca sejarah dalam penulisan firman Tuhan ini, pada zaman itu ada waktu kaisar abad kelima, kaisar mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. sehingga gereja pada zaman itu dilayani orang-orang Yunani. Dan ketika kaisar itu sudah meninggal, maka 5 tahun berikutnya orang Yahudi kembali kepada negara Roma. Dan pada masa itu gereja sudah dipenuhi dengan orang-orang di luar Yahudi. Sehingga orang Yahudi melihat bahwa ibadah itu bukan lagi seperti ibadah yang mereka ketahui, bahwa ibadah itu sudah berubah. Mereka melihat, mereka percaya bahwa orang-orang yang melayani itu tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka menghakimi orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa mereka tidak seharusnya ada di rumah Tuhan itu, karena Yahudi merasa mereka adalah miliknya Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Di dalam pengenalan akan Tuhan, perkenanan kita di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Keintiman kita kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi orang-orang di sekeliling kita bahwa kamu tidak layak datang di hadapan Tuhan, bahwa kamu tidak layak untuk melayani Tuhan, bahwa kamu menyalahkan orang lain. Ada satu bentuk yang kamu inginkan yang harus berdiri di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita di hadapan Tuhan, jangan kita menjadi orang yang sombong rohani. Ya, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Di sini mengajar setiap kita bagaimana kita mau menilai diri kita sendiri. Cakap menilai diri sendiri. Artinya, kalau kita tahu bagaimana kita menilai diri kita, maka kita tahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki kelebihan dan kita memiliki kekurangan, maka tidak ada lagi celah dari kita untuk menilai orang lain bahwa orang ini kurang rohani, bahwa orang ini berdosa, bahwa orang ini bersalah. Karena kita tahu kita juga ada kekurangan kita. Makanya dikatakan di sini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ketika kita tahu bahwa kita masih memiliki kekurangan, bahwa kita masih memiliki kelemahan, maka kita belajar tentang penguasaan diri. Tidak lagi kita menjadi orang-orang yang sombong rohani. Tidak lagi kita menilai orang-orang di sekitar kita menurut ukuran manusia. Sehingga dikatakan di sini di ayat yang ketiga, yaitu bahwa yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita talenta masing-masing. Tuhan memberikan kita anugerah masing-masing. Maka apapun kelebihan kita, apapun yang menjadi talenta kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah itu kita kembalikan kepada Tuhan. Biarlah itu kita pergunakan untuk alat kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi kita pakai untuk menghakimi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Karena mereka mengatakan, kamu bersunat, aku bersunat, kamu tidak bersunat. Kamu memakan yang haram, aku tidak makan yang haram. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, biarlah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menjadi sombong rohani, tidak menjadi orang-orang yang mengukur, menilai orang lain dengan pikiran kita sendiri. Tetapi bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan, bagaimana menjadi makna daripada ibadah yang sejati. Hambamu terbatas menyampaikan Tuhan, tapi aku percaya bahwa makna daripada ibadah kami di hadapan Tuhan, di mana kami mampu menyerahkan diri kami di hadapan-Mu, mampu untuk kami berkata bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami, kami mau pakai untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan, kami mau menyaring setiap hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini untuk kami bawa kepada pikiran kami, sehingga kami boleh berubah sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ketika firman-Mu ada di dalam hati kami, itulah yang memampukan kami untuk kami boleh membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah yang Kau berikan, talenta yang Kau berikan bagi setiap kami. Tetapi biarlah itu Tuhan kami pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Ajar kami menjadi orang-orang yang tidak sombong rohani Tuhan, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang boleh kami lakukan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar yang ada Tuhan, yang ada di kota Tanjung Pinang, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa malam hari ini. Amin.
1: Amin. Terima kasih pendengar yang setia pada malam hari ini, khususnya kita yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati dan mendapatkan pengertian baru bahwa makna ibadah yang sejati itu setiap unsur harus ada kerendahan hati, kemudian kita membuktikan diri kita berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan hari ini, malam ini memberkati saudara dimanapun berada. Doa kami, kiranya saudara semuanya diberkati Tuhan, dan malam hari ini dijaga, dijauhkan setiap mara bahaya. Dan kita akan kembali di minggu depan di program yang sama, Mimbar Agama Kristen. Dan terima kasih untuk kesetiaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
5: Terima kasih banyak, Nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, Nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, Nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
6: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
7: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
5: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
5: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
7: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kamu sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Malam ya, edisi hari ini hari Senin, di hari ke-6 di bulan Juli tahun 2026. Bersama saya Ricky Horluda yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan baru saja tadi Anda dengarkan mini drama dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi Ritual. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Baik, masih dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dari pantauan kami dari dalam studio, cuaca di luar cukup hujan deras ya. Kami mau bagi Anda yang sedang berada di jalan, harap berhati-hati ya, karena keselamatan yang paling utama. Dan pendengar, kita ke informasi berikutnya ini. Ada amankan tiket perempat final Inggris tundukan Meksiko 3-2. Ayo, siapa yang pendukung timnas Inggris? Cukup berbangga hati ya, Inggris masuk ke babak 16 besar ya, berarti ya. Iya, masuk ke perempat final maksudnya. Masuk ke 8 besar. Oke. Okay. Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2006 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir dan melanda kawasan stadion. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menjuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris bermain lebih efektif dan memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan dramatis. Dan bagi pendukung Inggris, selamat ya, Inggris masuk ke 8 besar. Dan kita tunggu nih pertandingan berikutnya, berarti Inggris akan ketemu dengan siapa ya nanti, berarti ya Inggris akan ketemu dengan, kita tunggu pertanyaan selanjutnya setelah rounddownnya itu, berarti Inggris ketemu akan siapa. Oke, informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: frenar.
1: Not off at your...

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Kita masuk ke dalam program Ruang Rindu edisi hari ini, hari Senin, 6 Juli 2026, di acara Ruang Rindu sehingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Ruang Rindu malam ini akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara di era tahun 80 hingga tahun 90. Dan sepertinya sudah ada ingin bergabung bersama kita. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ricky Al-Huda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah baik. Dengan Pak Umar, apa kabar Pak Umar?
4: Ini cuti kan? Baik, alhamdulillah. Ini Rika cuti ya?
3: Iya betul, masih cuti Kak Rika.
4: Berapa hari cutinya?
3: Dia cuti 7 hari kalau nggak salah tuh Pak Umar.
4: 7 hari ya? Jadi Meksiko kalah ya?
3: Inggris menang, 3-2.
4: 3-2 ya?
3: Iya.
4: Gue bilang Meksiko itu dihandalkan tuh kalah juga ya.
3: Iya betul tuh Pak Umar.
4: Perancis balik kampung kan?
3: Enggak, Perancis menang Pak Umar 1-0 melawan Paraguay.
4: Berapa?
3: 1-0.
4: 1-0.
3: Iya. Brazil malam, yang pulang. Brazil.
4: Malamnya apa nih?
3: Malam ini nanti jam 2 insyaallah ya. Kalau jam 2 kalau enggak salah itu ada hari Senin ya. Tunggu Pak Umar. Tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu jam 3 nanti Pak Umar.
4: Tanggal 7 ya.
3: Jam 2. Tanggal 7 jam 2 itu Portugal Spanyol.
4: Spanyol sama Portugal ya?
3: Iya betul.
4: Mana yang menang kira?
3: Aduh. Kayaknya Spanyol deh Pak Umar. Menurut saya ya. Tapi Portugal kuat juga sih, enggak tahu lah nanti.
4: Jam 7 besok ada juga kan?
3: Jam 7 ada besok pagi tuh Argentina tuh Pak Umar kalau enggak salah ya.
4: Argentina?
3: Jam 7 besok Amerika dulu, Amerika Serikat Belgia.
4: Belgia.
3: Argentinanya besok malam jam 11 malam.
4: Apa Argentina lawan
3: ini Mesir.
4: Mesir. Mana menang Mesir lah mungkin ya.
3: Insyaallah, iya sih kalau Argentina kuat betul Pak Umar.
4: Apa tuh?
3: Kenapa?
4: Argentina kuat.
3: Iya, dari awal pertandingan dia kan mendominasi terus tuh Argentina.
4: Iya, nampaknya ikut delapan besar nampaknya.
3: Iya betul tuh.
4: Yalah.
3: Lagu apa nih Pak Umar? Mancanegara kita nih tahun 80-an.
4: Malaysia boleh?
3: Boleh.
4: Sekuntum Rindu lah.
3: Sekuntum Rindu dari siapa tuh Pak Umar?
4: Spoon.
3: Spoon. Spoon, sekuntum. Ada.
4: Salamnya pertama dan utama untuk Ricky Aloda.
3: Terima kasih. Udah dong.
4: Udah tuh Prabu ya.
3: Iya.
4: Terengakiu, Bangga Pergi CBK, Bu Isil Pekanbaru ya. Kak Yus Pekanbaru, Pak Jumali, semua orang Pekanbaru lah. Nado, Kang Irwan Bandung.
3: Iya.
4: Tedinda Bogor. Tajudin di Palu, Pos Sulawesi. Berida Palu, Nona Pika Manado, Bang Edo Kalimantan, semua lah orang Kalimantan, Manado, Sulawesi ya.
3: Iya.
4: Pak Mahmud, Bang Mahmud di Prembang. Kak Lia di Bangka Belitung, Pak Leman di Lampung ya. Itu untuk di Kepri, Pak Kumis, Segitu Pancur ya. Itu untuk Yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora, Mak Indah, semualah orang Tambling Tanjung ya.
3: Ya.
4: Ilek, Gizijang, Ibu Napsia, Mak Dani, ya. Batu Sepuluh, Dang Merdu.
3: Ya.
4: Puteri Merica. Oh, semua orang Batu Sepuluh lah masuk Marosi ya.
3: Baik.
4: Bang Udin Batu 13, Bang Herman di Batu 8, Mbah Mus, Pak Marismakan Kampung Jawa, semualah.
3: Ya.
4: Kak Yeni pun di Puncak ya.
3: Mm-hmm.
4: Bang Andi di Palu, di Bengkulu, semua lah ya.
3: Iya.
4: Dari penelpon kedua nanti sampai penelpon terakhir.
3: Baik.
4: Mamat Berlin, jangan lupa ya.
3: Iya.
4: Ya, apa, Riki. Selamat bertugas.
3: Baik,
4: selamat
3: Pak Umar.
4: Umur,
3: amin, ya Rabbal. Amin, amin.
4: Rumah tangganya selenggalanggam ya.
3: Amin, ya Rabbal.
4: Balik-baliknya hati-hati ya.
3: Baik, Pak Umar.
4: Ya. Nah itulah Riki, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Di belakang Pak Umar kita angkat nih kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Waduh, apa kabarnya nih Pak Ahmad Irwan?
1: Kabarnya ini masih belum puluh, boleh 100, masih batuk-batuk, terus batuk gelak kan. Lu gadang terus nonton bola Piala Dunia.
3: Iya nih bolanya jam 2, jam 3, jam 4.
1: Iya pokoknya sekarang mau tidur, dah bola namanya jadi enggak tidur lagi kan gitu.
3: Iya. Iya betul-betul. Tapi kan tidak ini. Bulan depan Prancis, sudah tidak ada lagi Prancis kan.
1: Jagoan, Prancis jagoan saya masih bertahan kan itu.
3: Oh, Pak Irwan Prancis ya.
1: Ya, iya, soalnya yang saya inginkan kan udah 4 bahasa tadinya Prancis, Belanda, terus yang inginkan itu terus Mesir sama Maroko. Yang saya inginkan kan 4 besar tadi itu kan cuman Belanda sudah tersisih.
3: Betul.
1: Kan Maroko sama sama itu Mesir. Sama Mesir masih ada peluang masih Betul. Bertahan kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah Piala Dunia itu kan juga hanya didominasi oleh Eropa dan Amerika Latin. Mungkin iya. Afrika juga pingin jadi juara. Mudah-mudahan baru sekarang jatuh ke benua Afrika.
3: Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tuh. Jangan Eropa terus sama Amerika terus ya Pak Irwan ya.
1: Ya iya. Kalau Asia sudah putus harapannya karena satunya bertahan Australia udah gugur. Jadi
3: semua.
1: Udah putus
3: nah, itu.
1: Baik. Itulah. Jadi, ya tadi juga kan boleh kita punya keinginan. Aduh, sayang sekali kalau 4 besar yang jauh kan Prancis, Belanda, Mesir sama Maroko itu kan.
3: Iya.
1: Itu aja. Ya, mudah-mudahan pada malam ini ya semua pada sehat ya.
3: Amin.
1: Yang suka menang tengah malam juga mudah-mudahan harus menjaga kesehatan. Imam merasa jadi sendiri aja gitu kan.
3: Tidak
1: betul mesti orang lain.
3: Masih batuk nih.
1: Aduh.
3: Baik. Ya. Pak Irwan mau lagu apa nih Pak Irwan?
1: Lagu manca ya.
3: Manca negara kita malam ini.
1: Ya. Michael Bolton aja lah.
3: Michael Bolton.
1: Ya, judulnya apa aja lah pilihkan. Apa aja
3: yang apa aja ya aja. Baik. Boleh salam-salamnya nih Pak Irwan.
1: Sebelum saya salam-salam, kok jarang sekali siarannya nih Bang Rik ini.
3: Siapa? Oh iya saya.
1: Iya saya jarang itu kan.
3: Saya itu memang dipekerjakan untuk membackup penyiar utama.
1: Soalnya begini, RI Tanjung Pinang didominasi oleh Sri Kandi.
3: Iya juga ya.
1: Kalau Arjuna mah cuman dua. Pengisi doang. Tapi biarin aja. Yeah, jadi yeah. Mengawasi di belakang, menjaga keamanan dari
3: betul,
1: belakang.
3: Betul, Pak Irwan betul.
1: Jadi didominasi oleh kaum Hawa. Salam-salamnya ya.
3: Boleh Pak Irwan.
1: Barusan buat senior saya, Kapten Kesebelasan Ruang Rindu, Pak Umar.
3: Iya. <kan? laughs>
1: Pak Umar kemudian Bang Udin salam mesra ya.
3: Iya.
1: Yeah. Kalau Bang Udin suka ngeroket, jadi yang biasa sebenarnya yang gundah-gula, enggak Pak, sekarang enggak gundah-gulana sekarang. buat Bang Ilek, Bang Gapar, yeah. Ada juga kemudian Bang Kumis, atau kemudian ada juga Mas Prabu, yeah. Pak Demang, Pak Leman di Tangabus Lampung, ada juga buat Pak Yusuf, Pak Hamzah Yusuf dari Jambi, Pak Yusuf kan ada di Batam ya.
3: Mm-hmm.
1: Kemudian ada juga Bang Jais,
3: ya.
1: Terlupa buat siapa lagi, buat Bah Mus yang jarang, yang udah lama kedengaran suaranya.
3: Iya,
1: betul. Kita kembali masuk ke Yang Ucu, Putri Marisa, Mbak Serina Kiu Kiu, iya. Kak Berlian, ada Mamah Dani itu kan, alias Mamah DN ya kan. Iya. Sama Bunda Epa Ajijanya, Pak Andi Yustira, kemudian sama-sama anak buah KDM, siapa lagi kalau bukan Teh Dinda, yang di Bogor ya.
3: Betul, betul.
1: Itu sama-sama anak buah KDM kan, cuma dua diwakili dua orang itu kan, Jawa Barat itu kan. Lupa juga siapa lagi ya, buat Bunda Sialsih itu kan, Oma Sulami, dan Eyang Ucu, Eyang Ucu ya. Tak lupa juga buat Eyang Ucu yang selalu sukaria gembira, selalu ceria kalau yang
3: semangat
1: ya.
3: Ya
1: semangat atau kan seperti itu.
3: Mm-mm.
1: Ya semuanya aja Bang Baik. Riki ya.
3: Baik Pak Irwan.
1: Mudah-mudahan doa saya pada malam ini semua pendengar dari manapun juga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya.
3: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya, yang lagi sakit cepat sembuh, yang kebetulan lagi menyendiri semoga cepat dipertemukan pasangan dia inginkan seperti
3: amin,
1: ya.
3: Amin.
1: Lupa juga buat angkasawan angkasawati RRI Tanjung Pinang, semoga tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan.
3: Amin.
1: Itulah mungkin doa dari saya.
3: Kasih, Pak Irwan.
1: Mudah-mudahan salam hormat saya buat Bapak Ansar Ahmad.
3: Ya.
1: Tak lupa juga salam hormat yang kedua buat Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat ya. Baik, di belakang Pak Irwan Bandung Timur ya. Di belakang Pak Irwan kita angkat kembali satu telepon sebelum kita ke lagu ya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
3: Dengan siapa, di mana ini?
5: Dari Jambi, Mas Riki.
3: Dari Jambi, Kak. Siapa ya? Aduh, lupa lagi. Hah?
5: Ika.
3: Ah, Kak Ika. Mbak Ika ya, Mbak Ika manggilnya ya.
5: Boleh.
3: Biasanya. Mbak Ika, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat, baik. Mas Riki, apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat juga, baik. Udah lama soalnya nggak dengar suara Mbak Ika ini loh. Jarang-jarang masuk ya, Mbak Ika ya?
5: Jarang masuk. Paling mana ya, di Batam sih.
3: Oh gitu. Berarti ini lagi santai dengerin Pro 1 Tanjung Pinang. Kebetulan iya. Bisa masuklah gitu ya.
5: Bener, kadang sekali absen ah gitu.
3: Baik.
5: Ini sebenarnya memang lama sih suara Mas Riki nggak mengudara.
3: Iya gitulah Mbak Ika.
5: Paling pagi ya di.
3: Iya pagi ya. Ya. Betul di betul betul pagi. Kalau malam ya agak jarang lah. Kalau beginilah seperti Kak Mbak Rikanya cuti, Riki yang masih gitu.
5: Gimana cuaca di Tanjung Pinang hari ini?
3: Kenapa?
5: Cuaca.
3: Nah, tadi itu dari siang panas kan. Saya pergi ke kantor tadi malam tuh 7:30. Cuaca juga cukup cerah. Tiba-tiba saya masuk di dalam kantor studio, kok di luar sudah hujan deras begitu. Iya, sampai sekarang ini masih sedikit gerimis-gerimis lah di luar sana begitu.
5: Berarti hampir sama ya. Jambi juga gitu sih.
3: Oh, jadi cuacanya nggak menentu ya, Mbak Ika ya?
5: Iya benar. Hampir lah tadi pulang kerja kan jam 3-an.
3: Iya.
5: Karena gerimis sih sedikit. Gitu. Cuma alhamdulillah
3: enggak
5: sampai kuyup gitu.
3: Oh, alhamdulillah. Baik, Mbak Ika mau request lagu apa nih, Mbak Ika? Kita lagu manca negara nih malam ini.
5: Kalau manca dari seberang boleh.
3: Seberang mana nih?
5: Seberang Malaysia.
3: Boleh. Jangan seberang Thailand ya. Agak susah.
5: Paham dong bahasanya kan.
3: Iya. Apa tuh Mbak Ika mau apa?
5: Dari ini apa namanya, datuk kita Siti Nurhalisa.
3: Judulnya
5: Wajah Kekasih.
3: Wajah Kekasih, saya carikan dulu ya. Oke. Ada Siti Nurhalisa, Wajah Kekasih.
5: Ada, yaudah.
3: Boleh. Salam-salamnya nih Mbak Ika buat siapa aja?
5: Yang pasti buat Mas Riki ya.
3: Terima kasih. Terima kasih.
5: Pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Ika.
5: Iya, tadi ada Pak Umar juga, ada Pak Irwan juga,
3: iya.
5: Malam, terus Pak Herman juga. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Herman ya.
3: Amin.
5: Ada Pak Udin, Bang Jais ya, kadang masuk situ juga
3: iya,
5: ya.
3: Iya, betul.
5: Terus Nang Iman juga, Iman Tanjung Batu. Mama Dani, Ibu Nafsia, Ibu Rati, nama yang Ucu ya.
3: Iya.
5: Putri Marica, Kak Sarina ya, mudah-mudahan monitor ya Kak ya. Terus ya, untuk semua-semuanya lah.
3: Baik.
5: Fotokopi tadi Pak Umar.
3: Baik, baik.
5: Iya. Lagunya ditunggu ya Mas Riki.
3: Baik, baik Kak.
5: Oke, buat Mas Riki terima kasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Ika kita angkat satu penelpon lagi deh sebelum kita putarkan lagu ya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu-rindu pada dirimu. Baru. Apa kabar Riki QQ?
3: Alhamdulillah baik Kak Sarina QQ.
6: Alhamdulillah kalau baik ya, kalau Kak Sarina sini sehat walafiat.
3: Amin. Riki di
6: sini. Sudah makan belum Riki QQ?
3: Sudah dong, sudah makan, sudah ngopi, tinggal siaran aja ini makanya.
6: Wih, luar biasa biasa daripada luar ya, udah ngopi udah makan udah siaran aja. Menerima apa pendengar apa ini? Penelpon-penelpon yang celotehnya kayak mana, harus sabar ya Riki Q.
3: Iya.
6: Ketawanya ini mirip Adi penyiar Pro 1 RRI Ranai.
3: Ah iya Kak, sama, salam kalau gitu
6: iya, buat Adi. Iya, mirip ya. Kali ketawanya mirip kali Adi namanya. Tadi malam dia siaran.
3: Oh, mudah-mudahan kami bisa bertemu nanti di suatu acara apa gitu.
6: Iya betul, amin, insya Allah ya kan? Amin. Mana tahu kalau Tuhan berkehendak kan, kita betul. Cuma berencana insya Allah.
3: Betul Kak Sarina.
6: Malam hari ini kita lagu apa lah Riki Q?
3: Malam ini kita lagu Mancanegara nih Kak Sarina.
6: Mancanegara. Dari siapa ya?
3: Siapa?
6: Dari siapa ini? Memori Sekuntum Rindu.
3: Sudah dipilih sama ini, sama Pak Umar.
6: Nah,
3: abis ini kita putar
6: lagu nanti. Dia memang.
3: Nah, betul.
6: nak curi ya orang punya. Yang ada ketahuan. kalau lo sedang tak biasa mencuri ya, ketahuan terus. Jangan sampailah. ya Allah, Riki. Mirip kali Adi. Adi Ranai gini lah dia ketawanya.
3: Ya mudah-mudahan bisa bertemu kita Mas Adi nanti kapan-kapan.
6: Iya. Kalau tadi siang sama Yulis, Kak Sarina Kak bilang, dia kan nanya tadi malam, tadi minggu Kak Sarina jalan kemana kata dia kan. Kak Sarina bilang ke Piayu Laut. Oh Piayu Laut ya, main di tepi pantai Piayu Laut. Bilang ada jual dari durian sama rambutan di pantai bilang. Goni kami beli pakai pikul. Kalau dia ketawa. Dia ketawa dengan Kak Sarina pakai pikul pakai goni. Gaya Riki ni lah. Okay, lagi itu lagu dia dari
3: siapa tuh?
6: Ini ajalah spesial Mbak Riki ajalah. Bunga Emas dari Iklim.
3: Bunga Emas. Ada tak ya?
6: Ada di Pro 1 Batam apa yang tak Pro 1 Batam ketahuan Pro 1 Tanjung Pinang apa yang tak ada kurangnya pasti ada.
3: Iya ada Kak Sarina.
6: Nah itu ada, dia ada. Kan
3: salam-salamnya nih
6: Adi. Salam dia Mbak Riki QQ, semoga sehat selalu lah ya.
3: Amin ya Rabbal.
6: Panjang umur dan cari rezeki berkah barokah rezeki yang dapat ya insya Allah ya. Nah, pokoknya doa yang terbaik Pak Riki Q. Tadi ada Ika.
3: Iya,
6: makasih
3: betul.
6: Ika.
3: Nyenggol Kak Sarina, Kak Sarina masuk
6: Batam,
3: tuh.
6: Kenapa ya?
3: Baru saya nyenggol Kak Sarina, Kak Sarina masuk.
6: Ya dengar, semoga Kak Sarina dengar katanya, dengar. Suara Ika itu lembut dan merdu. Kalau Kak Sarina ini laju, tak bisa ditahan. Titik komanya tak kemana pergi. Pokoknya laju. Kalau lah kita nggak ngomongnya seperti gitu, kita nak kayak lambat gitu, perasaan tuh orang belakang menunggu aja gitu. buat Pak Umar, Pak Kak Berian, Pak Mak Dani, Putri Merica, Bang Udin, Mak Rika, Kak Deli, Ibu Napsiah, Ilek.
3: Iya.
6: Pak Kumis, Bang Udin udah. Siapa lagi ini yang masuk? Ini buat yang di Teluk Bakau itu ada Bang Lukman ya. Buatnya Bang Lukman, buat Mbak Ilek tadi udah, buat Mas Prabu tidak dilupakan.
3: Iya.
6: Ya buat semua jalan nak di absen nanti sampai esok tak habis sama Ricky. Okay. Abang Ricky pula malam ni. Nah. Ricky kiu kiu lah jangan solat apa kabar lah lata-lata pula.
3: Tahu ni kesan lagi kiu ni.
6: Makasih ya Ricky Kiyo.
3: Sama-sama Kak Sarina.
6: Sehat selalu, ceria selalu.
3: Amin.
6: Kalau kita ceria, baik hati, rezeki itu gampang masuk.
3: Amin ya, terima kasih.
6: Insyaallah. Amin. Makasih.
3: Sama-sama.
6: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Sarina. Kiyo kiyo. Iya. Oke, pendengar kita dengarkan dulu nih beberapa lagu yang sudah dipilih ya. Dan nanti kita akan kembali lagi di program Ruang Rindu dan tetaplah bersama kami.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sebelum kita angkat telepon nih, kita bacakan dulu nih yang sudah masuk di line WhatsApp kita ya. Ada dari Oma Sulami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oma Sulami. Selamat malam Mas Riki. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Minta lagunya Ella, judulnya Sembilu. Salam buat Pak Umar, Teh Dinda, Kak Ngirwan, Bang Udin, Pak Kumis, Mas Prabu, Eyang Ucu, Yusuf, Hamzah Yusuf, Bang Ilek, Kak Deli, Kak Berlian, Mbak Ika, Bang Udin. Maaf yang belum disenggol laut waktu ya, lewat waktu ya. Salam sehat buat Mas Riki, keluarga, amin amin dan terima kasih, selamat tugas. Baik, terima kasih Oma Sulami, ditunggu nanti lagunya ya. Dan ada juga tadi dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Ikut Aja untuk semua fans Pro 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Bariki, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik. Dan ada juga dari Ibu Hani nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu, request dari Airsoft.

0: Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Memori lewat lagu bersama Kiki.
0: Maaf ya menunggu lama ya, saya bacakan WhatsApp dulu tadi.
1: Gak apa-apa.
0: Ini dengan
1: ini
0: bang
1: siapa? Tanya dengan siapa?
0: Iya, ini baru mau nanya. Ini dengan bang siapa?
1: Si buah manggis, si buah kedondong. Ah,
0: ini bang Jais yang manis.
1: Minta digendong.
0: Kok minta digendong aja? Apa kabar bang Jais? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini duduk memakai topi. Tapi dipakai bersama tali. Sekarang duduk sambil ngopi. Ngopi dipakai bersama ubi.
0: Oh iya, sedap.
1: Sedap. Aku kirim bau dia aja lah ya.
0: Tak apalah, kami cium bau aja. Bang Jais, nak lagu apa?
1: Lagu apa kita?
0: Kita lagu mancanegara nih.
1: Bisa masuk kan?
0: Masuk.
1: Lagu-lagu lama lah.
0: Apa tuh?
1: Isabella. Lama gak dengar lagu Isabella.
0: Isabella
1: dari kumpulan set.
0: Oke. Salam-salamnya nih buat siapa Bang Jais?
1: Salamnya untuk Mamang Aida kita. Itu Mata Bakar Ma.
0: Iya.
1: Bang Udin kita, Esendol kita jangan lupa. Masakannya, Maendon kita, Putri Merica, Buah Kedondong jangan lupa, ada buah manggis, ada buah kedondong. Itu ada Pak Pino, Nek Manda, Nenek Balkis. Semuanya aja lah, nanti dipotokopi dengan yang belakang penat.
0: Oke.
1: Oke lah bang, selamat. Lepas ini mudah-mudahan martabak kurma masuk.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Tahu tak martabak kurma?
0: Yang dari Batam, yang dari Batam masih kan?
1: Bukan, dari Batam es cendol.
0: Cendol, siapa lagi di martabak kurma ini?
1: Itu yang di Garnet dong.
0: Iya, kita tunggu lah martabaknya tuh ya Bang Jais ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Jais tadi ya. Di belakang Bang Jais kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, ini saya panggil sama Bang Lukman. Apa Pak Lukman?
2: Ya boleh semua dah.
0: Gimana kabarnya nih Bang Lukman?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Salam kenal dari saya. Ini baru pertama kali sama saya apa sudah beberapa kali ya Pak Bang Lukman ya?
2: Kemarin udah juga.
0: Oh udah ya. Maklum lah saya lupa.
2: Memang Ricky itu memang jarang-jarang masuk kan?
0: Jarang siaran kan. Baik, Bang Lukman, lagu apa nih?
2: Lagunya Woman in Love.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari siapa tuh? Woman in Love tuh kemarin siapa nyanyi ya? Pasti kan?
0: Penyanyinya siapa tuh, Bang Lukman? Woman.
2: Dari siapa? Lupa gitu.
0: Woman in Love ya judulnya ya?
2: Iya betul.
0: Woman in Love, coba Ricky cariin dulu. Saya cariin dulu.
2: Cewek.
0: Oh cewek ya. Oh Barbar ya. Barbara Stress. Oh namanya agak susah nih bang. Bang.
2: Iya memang itu.
0: Iya. Lagu 80-an ya. Emang dia. Oke. Ada. Boleh.
2: Salam ya.
0: Boleh salamnya buat siapa
2: nih? Salamnya pertama buat Ricky. Selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Barusan tadi ada Bang Jais. Iya. Ada Pak Irwan juga tadi, ada Kak Serina, ada Mas Prabu, ada Yusuf juga di Ngenang, terus ada Yang Lucu, terus ada Mak Dani, Oma Sulami juga, ada Bang Andi juga, ada Teh Dinda, ada Kak Deli juga, ada Ile, ada Pak Kumis juga, terus ada Bang Uden, Bang Herman, ada Mak Cimah juga, ada Kak Belian, terus ada Dang Merdu juga, terus ada pokoknya buat semua

0: Lah, itu dari penso pertama sampai terakhir di salam semua tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Boleh, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Lukman ya. Baik, kita pendengar, kita mendengarkan dulu nih beberapa lagu yang sudah dipilih nih sebelum kita balik lagi ke Ruang Rindu ya. Dan tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus dan kita akan di line WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul kata Bang Jais tadi.
1: Betul. Lama tak gabung siaran sama Ricky. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kabar Lian. Kak Lian apa kabar?
1: Kabar baik juga, baik dari anak tidur. Tadi petang sama Mbak Rima. Susah juga masuk, tak ada ini, tak ada sinyal. Hilang sinyal.
0: Soalnya di sini tadi hujan deras betul tiba-tiba jam 8 tadi.
1: Itulah di sini ada petir tadi kuat. Sudah itu ada pula pesawat lewat. Hilang lalu sinyal, tak bisa nelpon.
0: Tapi lama juga. Akhirnya masuk juga kabar Lian.
1: Akhir langsung juga tadi terakhir. Kita dapat lagu.
0: Masih insya Allah masih dapat.
1: Ini dapat lagu.
0: Insya Allah masih dapat kabar Lian.
1: Dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari aduh hei. Aduh siapa tadi dah ingat lupa. Dari cewek itu tadi aduh lupa. Siapa nama aduh hai. Yang yang artis Malaysia nikah sama orang Singapura tuh siapa? Aduh.
0: Hai. Siapa pula tuh eh? Aduh.
1: Siapa eh? Ayolah lupa lah siapa eh. Ya Allah.
0: Judul lagunya apa Lian? Judul lagunya tahu tak?
1: Itulah lagu judul dia pun tak. Nah lupa orang dia pun dah lupa siapa nama.
0: Coba Riki carikan eh. Siapa nama dia penyanyi yang nikah?
1: Penyanyi. Yang ini yang aduh orang Malaysia penyanyi Malaysia. Kan nikah sama orang Singapura tuh. Artis tuh siapa ya Allah Tuhan. Siapa nama tolonglah siapa yang itu?
0: Di perempuan ya?
1: Siapa tuh?
0: Amelia.
1: Siti Nur Aliza.
0: Amelia.
1: Siti Nur Aliza.
0: Oh, Siti Nur. Allah. Siti Nur Aliza.
1: Loh, judulnya terserah lah yang mana.
0: Iyalah, oke. Salam-salam dia buat siapa tuh.
1: Salam-salamnya tadi ada Kak Sarinah Kiu-Kiu, ada Bang Jais, buat Bang Iman juga. Buat Bang Lukman, ada Bang Kang Irwan, buat Bang Aye juga, Pak Kumeng. Ada Mas Prabu. Ada Tepinda, ada Mak Dani. Ada Ile, ada Yusuf, ada Pak Hamzah Yusuf, ada siapa lagi, Bang Udin, ada Oma Surami, Bu Yeni, Kak Epa, ada Bu Yani, Bu Hani, ada siapa lagi ya, ada Kak Merica, ada Kak Dang Merdu, ada Kak Deli, ada siapa lagi, Gi?
0: Siapa lagi, Kak Berlian?
1: Aduh, ada siapa lagi? Ada semua aja laki. Yang mendengar, yang ucu macam mana? Ayang mendengarkan semualah. Pertama sampai terakhir di salam. Buat Rizky, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Tugas sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian di Ganet ya. Baik, kita angkat dulu di line telepon ya. Untuk di line WhatsApp kita tahan dulu sebentar ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Rik, ya? Belum masuk, salah masuk langsung angkat telepon ya.
0: Masuk, cuman mengantrinya ini Bang Ile.
2: Kalau telepon kan tunggu habis mau buka kan telepon. Tadi begitu masuk bulan, tak lama langsung buka telepon.
0: Bang Ile emang pas terus ya.
2: Iya, buka telepon yang belum masuk tu saya pernah kiri.
0: Bang Ile. Gimana kabar? Alhamdulillah,
2: sehat.
0: Alhamdulillah selalu sehat. Nah, lagu apa nih malam ini?
2: Hujan.
0: Eh, sekarang sudah gerimis. Tadi hujan dari jam 8 tadi.
2: Di Bintang jam 8 ini jam 10 hujan.
0: Nah, iya betul. Sampai ke sana ya 10 nanti.
2: Iya,
0: ini hujan nih. Hujan-hujan di sana ya.
2: Makanya kita lagi gitu hujan, baiklah kabur dari kaki. Telepon makan dari radio kan. Jadi kalau hujan baiklah, kalau hujan kan hari cuma atau sama lah.
0: Iya lah.
2: Lagi. Enggak lagu lagi, enggak lagu kanan tadi, Nona Liza, ya. Ini udah berlian kan?
0: Iya, udah Kak berlian.
2: Enggak lagi nama lagi, boleh kita dekat dari ini Gribun Mai.
0: Mai judulnya. Yang nyanyi.
2: Hah? Jadi enggak tahu lagi kalau
0: yang nyanyi siapa tuh Bang Ilek?
2: Gribun Mai.
0: Mai. M-Y. M-A-I.
2: I
0: M Y ya.
2: Mai.
0: Mai. Siapa ya Mai?
2: Itu band Malaysia.
0: Oh, band Malaysia. Nah, namanya band Malaysia tuh Mai nama band dia.
2: Gue band Mai.
0: Oh, judul dia?
2: Dan lu Mai.
0: Tunggu, band Mai.
2: Kalau dulu gak tahu lagi. Itu lagu lama itu.
0: Band Mai ya. MY ya Bang Ilek.
2: MY ya, Mai.
0: Tak ada pula tuh Bang Ilek.
2: Ada
0: ya. Oh, MY Bang Ilek nih.
2: Ya, MY. Ini
0: gua MY. MY.
2: Mai. Ada apa ya lagi?
0: Tunggu judul lagunya apa aja dia? MY. Adanya cintamu mekar di hati sendiri sampai hati.
2: Cintamu mekar di hati.
0: Oke. Okay. Oke. Oke.
2: Ya, sama ya.
0: Boleh.
2: Sama Bang Riki yang dari malam ini di atas.
0: Terima kasih.
2: Bang Riki. Bang Riki itu dia.
0: Masih cuti sampai tanggal 7, dia tanggal 8 baru masuk.
2: Berarti 2 hari lagi?
0: Iya, 2 hari lagi.
2: Berarti 2 hari sore lah berarti. Siang.
0: Ih, tahu aja dia saya baru saya lihat jadwal udah siang. Betul. Iya, betul.
2: Jadi juga punya lagi tanggal lagi penyiar. Heeh. Ya. Heeh. Coba kita Polima,
0: ya.
2: Liza, Alian, namanya Olivina.
0: Ya.
2: Tadi ibu Lian, Bang Jai, untuk ibu mama, ada namanya Cipiu Batam.
0: Iya.
2: Itu untuk dengan Bogor, Malang, Bandung, Aji, Bengkulu, Yusuf, Jambi, Yusuf, bagian dari Batam. Pak Gapar, Mbak Lai, Mas Kuma yang bantu, yang ucuk, Cima, Marika, Mbak Mia, Pilih Pondok, Pilih Mica. Itu asli masuk dalam interaksi dalam hal masuk ini. Itu untuk yang belum merata, penyengat, Mbak Dhani, Mbak Depa, Mbak Nusia, kemudian Pak Herman, Pak Bumi, Pak Herman, Pak Wakal, Pak Arik, Pak Teluk Ulu, Pak Hamzah, untuk 19, untuk Song Ya, Kemang, Bu Deli, Anu, Agusti, Bu Ani, Selami, Mak Marigi. Kamu sudah Selami itu sudah sebut tsunami kan?
0: Iya, Oma Sulami.
2: Mana kan sudah sebut. Marigi, kan kita buat
0: Iya betul.
2: Marigi, Selami. Eleng diru u ya Marigi.
0: Sulami tsunami. Betul.
2: Eleng diru u.
0: Tsunami.
2: Wui.
0: Suami.
2: Tsunami ya. Tsunami.
0: Iya.
2: Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. panjang umur kan.
0: Amin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih.
2: Bang Radin Bulgi dan nih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ilek di Kijang ya. Baik, di belakang Bang Ilek kita angkat nih satu penelpon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan Bang Yusuf ya nih suaranya.
3: Iya, saya.
0: Gimana kabarnya Bang Yusuf malam ini?
3: Sehat, alhamdulillah. Bang Riki sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, Bang Yusuf, mau request lagu apa? Malam hari ini kita lagu mancanegara nih.
3: Saya minta lagu dari My Love.
0: My Love? Dari siapa?
3: Dari tuh? Westlife.
0: Westlife, Westlife ya?
3: Iya. Yeah.
0: My Love. Oke, okay. My Love Westlife. Oke, okay, ada nih. Ada. Bang Yusuf?
3: Iya. Yeah.
0: Di sana hujan apa gimana cuacanya?
3: Di Batam, alhamdulillah aman sih bang, nggak hujan lah malam ini.
0: Cerah ya berarti ya?
3: Iya, cerah, alhamdulillah.
0: Baik, lagi ngapain nih Bang Yusuf? Lagi santai aja apa gimana? Apa masih cuti nih?
3: Iya. Tadi baru sampai di kosan juga bang, baru pulang kerja.
0: Oh, udah mulai kerja berarti hari ini ya?
3: Ya, hari ini udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Baik. Baik, Bang Yusuf, silakan salam-salamnya nih buat siapa aja nih?
3: Salam yang pertama buat Bang Riki lah, selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
0: Iya, amin ya rabbal alamin.
3: Salam buat Bunda Putri Marica ya.
0: Iya.
3: Buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat Eyang Ucu. Buat Ilek tadi yang baru turun, buat Bang Lukman, buat Bang Udin, salam mesra, semoga sehat juga. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Ahmad Irwan tadi, buat Teh Dinda di Bogor, buat Mas Prabu, orang Batam juga, buat Mama Rosi, buat Kak Deli, buat Mama Berlian, buat Kak Adang Merdu, Ibu Napsiah ya, Bunda Sulami, Bang Uya, dan buat penelpon yang seterusnya sampai yang terakhir.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih Bang Riki.
0: Sama-sama Bang Yusuf.
3: Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Yusuf di Batam ya. Dan Bang Ilek, ada WA nih dari Oma Sulami. Salam Ma Ilek ya, salah-salah terus gitu. Malum ya Oma Sulami ya, Bang Ilek aku begitu tuh. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah dipilih dari para pendengar ya. Dan nanti kita akan balik lagi di Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini hari Senin, di hari ke-6 bulan Juli tahun 2026. Baik, masih ada waktu satu penelpon, kita akan kembali. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Dengan siapa, di mana?
1: Kak Deli.
0: Ah, Kak Deli, tumben Kak Deli.

0: di pakai telepon biasa nih.
1: Iya.
0: Biasanya kan telepon WhatsApp nih, tumben masuknya di telepon biasa di 27100.
1: Lagi di chat.
0: Oke. Baik, kan ini masih di putri 5 bawah.
1: Iyalah, belum pindah lah, nanti pindah
0: ke atas. Iya, ya, masih di batu lima bawah ya, belum batu lima atas ya, Kak Deli ya.
1: Iya. Bola nih malam kan.
0: Kenapa, Kak?
1: Ada bola kan.
0: Ya, ada nanti jam 2.
1: Tadi katanya pegang Spanyol ya. Portugal gue.
0: Oke, kita lihat nanti ya. Sepertinya Portugal tidak... Aduh, Portugal tuh dari awal, Kak Deli, tidak ada gregetnya.
1: Kita lihat aja ya.
0: Ya, kita lihat ya. Mudah-mudahan Spanyol lah, Spanyol lah.
1: Mudah-mudahan Portugal.
0: Tipis-tipis aja tuh, Kak Deli, palingnya 2-0 boleh lah.
1: Kalau Portugal mana yang kirim lagu. Oh.
0: Sekarang juga boleh kok, Kak Deli, mau lagu apa.
1: Inilah dari My John.
0: Apa tuh, Kak Deli?
1: My zone, everyday I love you.
0: My zone?
1: Yeah.
0: My zone.
1: Yes.
0: Lagu Kak Deli ini agak ini sikit nih, agak susah nih ejaannya nih. MY zone ya.
1: Yeah. Jangan tadi MY, my bukan MY.
0: My zone judulnya apa, Kak Deli?
1: Everyday I love you.
0: Everyday every day. Maklum lah ya, kita kan orang Indonesia.
1: Enggak nyamu. Ingat Bintan, aku harus eja. Kalau cara yang siaran itu harus eja.
0: Every day.
1: Dapat kan?
0: Mana, gak ada. Ah, ada every day I love you.
1: Kemarin pernah minta ada aku.
0: Iya, ada. Boleh salam-salamnya Kak Deli buat siapa aja nih?
1: Untuk Bang Ricky.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu ya keluarga ya, anak-anak sehat lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dato' Umar yang awal-awal Keniruan.
0: Iya.
1: Ada Ika, ada Sarina.
0: Betul.
1: Ada Cukri Batam, ada Ile, Mbak Dani. Mbak Berlian, Oma Sulami. Mbak Dani, Mbak Uli. Kak Aida, berhasil juga ya. Kak Aida, kalau nanti ada Bang Udi.
0: Iya.
1: Ada Bang Uya nanti, Pak Demang. Kok belum masuk Pak Demangnya? Biasanya Pak Demang gak masuk
0: deh. Iya nih, tumben nih.
1: Iya, yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Nabil Risman monitor lah ya. Di Dongkalan, mudah-mudahan sama malam. So, malam ini di sana tengah malam dah.
0: Iya, sana sudah tengah malam ini.
1: Iya loh, kan bila satu jam.
0: Iya.
1: Aku tadi mikir loh, tadi sama Ile tadi. Mailah, kok ini susah nyari. Aku tadi sudah bawa WA tadi kan. Aku lagi ngecas WAP
0: ya
1: aku.
0: Ya kalau sama Bang Ile memang begitu kami.
1: Ya lah mari kita salamnya satu untuk semua aja.
0: Baik, ya. Baik Kak Deli.
1: Oke, ditunggu lagi Mel ya.
0: Iya.
1: Okay, thank you very much and see you, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Kak Deli di Batu Lima Bawah ya. Di belakang Kak Deli satu penelpon kita angkat kembali. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Aida di Karas, dipanggilnya Kak Dewi tadi.
0: Oh, Kak Dewi.
2: Salam kenal, Bang siapa?
0: Salam kenal dengan Ricky.
2: Oh, dengan Ricky ya.
0: Oh iya, berarti Kak Dewi
2: pernah ini... Pernah juga kemarin dengar nama Ricky.
0: Iya.
2: Yalah, salam kenal lagi ya.
0: Salam kenal kembali Kak Dewi, boleh.
2: Kak Dewi. Aida lah.
0: Kak Aida.
2: Kak Dewi tadi barusan kan?
0: Betul. Kak tadi Kak Deli, sekarang Kak Aida.
2: Iya, di Karas. Lagunya
0: boleh.
2: Kayak apa tuh, Bang?
0: Ah, lagu terakhir nih. Bisa nih. Lagu mancanegara kita nih, Kak Aida.
2: Oh, pilih aja ya, Bang ya.
0: Oke, baik. Nanti saya pikir.
2: Salamnya buat sama sampai akhir aja ya, Bang. Buatnya abang lagi bertugas. Semoga saya selalu kurang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Banyak KDB tadi, makcik mas semua disenggol Kak Sarina juga. Mm-hmm. Semua ya bang.
0: Baik.
2: Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Aida tadi ya di Karas. Baik, terima kasih. Pendengar, kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu nih edisi hari ini, hari Senin di hari ke-6 bulan Juli 2026 ya. Baik, kami pamit undur diri dari Ruang Rindu dan sampai bertemu di Ruang Rindu berikutnya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

0: Indonesia Barat. Saya menemani Anda pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa di acara yang sama pada esok hari. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah renungan malam dan dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran Surah Al-Araf ayat 205 yang akan dibacakan oleh Dinawati. Demikian kebersamaan kita pada hari ini. Saya Ricky Harulda pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi. Rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama. Salat pada saf yang sama. Pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri. Istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya. Disangka penegak kebenaran, kenyataannya tidak. Hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan, dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan qalbun salim.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, kurang lebih 2 jam lagi lah, nanti akan ada kick off babak 16 besar dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu, hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

0: 14 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya. Kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin
4: lebih ya. Kepada memang lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
4: kalau kita lihat tuh katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York pemainnya itu miliaran dan jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi kita. Pak Saud, ketika gaji kecil, yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara itu. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua itu negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi, kenapa saya cuma dapat gajinya sekian.
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda. Ya, di Jakarta, di kabupaten, masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya,
0: masa disamain semua 20% PAD. Nah, kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Dan jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya, Pak Saud. Ya, lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya, iya.
0: Makanya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya, social responsibility-nya.
1: CSR, ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu loh, Mas.
1: Ya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka menuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. Bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, nggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu, itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenari tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya, PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik, terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lagi, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Makanya lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana. Sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini Mas.
1: Iya.
0: Ambil aja. Itu kan udah jelas ya. Itu itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power. Korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Nah, kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi. Sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN. Kayaknya akalnya udah habisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja Mas. Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu itu, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh.
1: Iya.
0: Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya?
1: Iya.
0: Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya Mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Pilihan
0: ya, ekonominya ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang iya kan, artinya dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu biaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanya kepala daerah Mas, tanya kepala daerah, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarin aja lu kan, akhirnya gitu kan.
1: Oke.
0: Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu Mas.
1: Oke.
0: Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya.
0: Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik. Dan,
0: jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, untuk tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Ya, selamat malam.
0: Ya, ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
4: Halo, malam Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
4: Ya, baik-baik ya.
1: Ini nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
4: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan, gaji, dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji, dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
4: Ya kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja 0,4% dari PAD.
1: Ya.
4: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah itu aja, ya dari PAD.
1: Ya.
4: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
4: untuk,
1: ya?
4: Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan.
1: Iya, iya.
4: Nah jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
4: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
4: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki ya kan. Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah. Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP ya kan. Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada, tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu, itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu.

0: di Komisi 2 DPR RI, 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
0: Itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD. Nah, karena yang PAD-nya gede kan, kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14 bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
0: Jadi kalau dia 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh, wow. Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya. Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah dari PAD, itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil, pendapat hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, sehingga karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya, gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
0: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
0: nyari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana, ya kan, secara wajar.
1: Itu Pak Lukman. Tahan dulu, Prof, kita

0: WhatsApp ya, ya, yang ya. Sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding, silakan.
1: Ya. Baik, Lukman dan Prof. Joermansah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat KT. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten, atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksan ya, daerah Kejaksan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
2: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai 2 kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, kayak gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini, bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, yeah, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh,
0: biar
2: aja 5 juta, 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
0: Baik Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
2: Amin, amin. Sama-sama malam ya.
0: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Joharmansa Johan.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih, nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpunya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tua. Orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini harian. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez ya. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa. Ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona, ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjangkaukan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri, dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk begitu, dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan di Norway ya. Brasil dipermalukan di Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

0: informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat?

0: menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagan turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di

0: ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam?

Spanyol yang gagal itu cuma Alvaro Morata, sementara semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk membalas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka

0: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
1: dari,
0: di Portugal.
1: Dari,
0: Pak Daniel,
1: dari,
0: ditorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi di, ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo, dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu? Wah, jangan sampai salah ini teknik permainannya atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
1: Ini kan

0: ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Cari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, Ana, di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, ya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Semangat ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal iya, dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, babak penyisihan. Babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah
1: ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget ya kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Yeah. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua. Kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus dan kalau lawan Uzbekistan lah udah, ya udahlah ya. Selain Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuat nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Hopa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke.
2: Spanyol, oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada

0: Ayo.
1: Saya skornya 21
0: aja, jangan bolok-bolok, yang penting menang ya.
1: Yang penting menang,
0: saya pokoknya
1: tetap unggul
0: lah
1: Portugal
0: ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kak Ayu, Portugal, Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
2: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Okay. Pak Ismail di Bone, pagi.
3: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro3.
3: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik, wah, beragam ya, ya. Ini wajar, saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terjauh berbeda ya, dua tim ini.
4: Iya, iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas piala, final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
4: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
4: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
4: Sama rebound.
0: Cuma rebound, udah. Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
4: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih? Ya. Seorang Cucurella ini menjadi hal yang krusial juga deh, key player kayak gitu.
4: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid. Terus ngomongnya di Chelsea aja.
4: Tapi memang di Chelsea gimana ya? Agak-agak kurang Cucurella di Chelsea karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Cucurella oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Cucurella di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Cucurella sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
4: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ketika misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat.
0: Oke.
4: Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
4: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu, oke.
4: Masih mendepan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
4: Iya. Sama

0: pakai di diesel dan freeze. Itu juga baru dibeli.
1: Oh, update. Terima kasih infonya. Waduh, ini wah luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
1: Iya, Bung Nova.
2: Iya. Iya,
1: silakan Pak Caswa.
2: Olahraga semua.
1: Jaya. Iya.
2: Saya sih apa ya namanya? Karena apa ya, bolanya satu, rebutan banyak orang.
1: Iya.
2: Harus ada yang beruntung ya.
1: Harus ada yang beruntung.
2: Iya.
1: Harus ada yang lanjut, harus ada yang pulang.
2: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan, guys.
1: Iya. Gitu.

edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

VIP di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruang Dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga untuk olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan.

0: dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik bagia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini, bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, local organized organisasinya, ini sangat antisipasi sekali teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah, ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah, ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik, satu pertanyaan lagi Bung Yusuf sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia menurut Bung Yusuf pribadi ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
0: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP46 tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga. dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga apa namanya tanggap terhadap apa namanya disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economy maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan tingkat tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada post major istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat platformnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadop dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadop dengan baik, Mbak.
1: Oke, baik.
2: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya, tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya, jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Nah, gitu ya.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
3: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini. Karena cukup jelas gitu, di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celcius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA, yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
4: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara, itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan, bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyakkan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun, seperti itu, Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
4: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya?
4: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
4: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Deddy tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu, Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
4: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station ya, atau tentang bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
4: Betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madeni kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 dan juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pro 1 kembali mengudara untuk menemani Anda sepanjang hari ini pendengar, dan saya Liza Andriani akan menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126 hingga 128 yang akan dibacakan oleh Warisman.

Bumi Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya serta kemudahan-kemudahan yang telah diberikan. Dengan kesyukuran kita, semoga kita semakin dekat kepada-Nya. Dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang nantinya pasti akan ditanyakan kepada kita semua. Pertanyaan ini diabadikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Setiap manusia nanti sebelum tidak mampu menggeser telapaknya atau melewati di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti, sehingga dia akan ditanya tentang empat hal. Salah satu pertanyaannya adalah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa harta ini harus diperoleh dengan cara yang halal. Karena dengan memperoleh yang halal itulah yang akan meringankan nanti ketika kita ditanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang telah ada di bumi ini secara halal dan thayyib. Kenapa yang kita makan adalah yang halal? Karena harta yang halal itu akan mendatangkan ketenangan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dengan memakan yang halal, maka akan mudah, ringan untuk melaksanakan ibadah, menjadi bekal ibadah kita. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu memakan yang haram, maka yang terjadi adalah kegelisahan, rasa berdosa yang berkepanjangan. Dan yang dikhawatirkan lagi, kalau seseorang memakan sesuatu yang haram tapi tidak merasa lagi berdosa, itulah yang sangat dikhawatirkan. Maka disinilah pentingnya ya, mengakui bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan milik mutlak kita, akan tetapi merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sudah mendapatkan ya, yang halal, kemudian sampai kemudian ketika memakannya pun kita harus mengikuti aturan-aturan, termasuk juga sunnah Rasulullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah, harta kekayaan yang telah kalian kuasai. Artinya Anda menjadi penguasa harta itu. Ayat ini menegaskan bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik sejati. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekedar dititipin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di sini sempatkan

infaknya, sedekahnya, dan wakafnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan memahami ini kita perlu mengoreksi kembali bagaimana selama ini. Maka di antara satu sunnah ketika kita mendengar ada musibah atau kematian, yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah miliknya Allah, dan kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana harta ini kita, ya, kita keluarkan? Ya. Di antaranya adalah kita punya kewajiban-kewajiban yang mestinya harus kita keluarkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, berupa jiswah tadi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya. Kemana jiswah itu kita berikan? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wabnas sabil. Ketika mereka bertanya tentang kemana kami berinfak, katakan Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kalian berinfak dari sesuatu yang bagus, dari harta untuk kedua orang tua, orang-orang yang dekat, anak yatim dan anak-anak dan fakir miskin dan anak-anak yang ibnus sabil, orang yang di perjalanan. Al-Baqarah ayat 215. Infak, zakat, juga wakaf diberikan harus tepat pada sasaran, dilakukan dengan ikhlas dan tidak riya atau menyakiti orang yang menerima. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah menjadi aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang ada pikiran bahwa apa yang kita berikan, harta yang kita berikan itu akan mengurangi harta kita. Kadang sifat kikir, sifat kedekut yang ada ini menghalangi kita untuk melakukan jiswaf. Sementara hakikatnya adalah ketika kita keluarkan dalam bentuk jiswaf atau wakni, itu merupakan harta kita hakikatnya tidak terkurang, bahkan bertambah. Maka ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan kalau kita tidak keluarkan seperti harta zakat yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak kita keluarkan, maka akan berlaku sebagaimana Rasulullah sampaikan, mahtalatu malu zakat malan illa halakat. Tidaklah bercampur harta zakat yang semestinya harus dikeluarkan, kemudian bercampur dengan harta-harta yang lain, maka harta itu akan menjadi monster, menjadi perusak harta-harta yang lain. Artinya ketika kita mengeluarkan, berarti kita akan membersihkan dan mengeluarkan kotoran
yang apabila kalau tidak dikeluarkan, dia akan

0: merusak, atau bahasa lain dia akan, kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Kalau keluar dengan caranya sendiri, na'udzubillah min dzalik, tentunya tidak akan ya bisa diperkirakan lagi, tidak akan bisa diperhitungkan lagi, karena bisa keluar lewat musibah, lewat penyakit, ya. Dan tentunya di akhirat nanti akan mendapatkan hukuman yang berat. Maka dari itu hakikatnya jisfaf, ya, bukan hanya menolong orang lain, akan tetapi hakikatnya juga akan menyelamatkan diri kita dari kehidupan yang sempit di dunia, dan juga menyelamatkan dari siksaan api neraka nanti. Dan juga bisa kita katakan bahwa harta yang kita infakkan dan kita wakafkan di jalan Allah, hakikatnya tidak hilang, justru akan kembali dengan bentuk kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jawaban yang kita berikan ketika nanti ada pertanyaan dari mana harta diperoleh dan kemana harta dibelanjakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran untuk tetap bertahan dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mendapatkan harta kekayaan, ya, kemudian sudah batas nisabnya, kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infak, dan bahkan kita wakafkan sebagian dari harta kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kemana dikeluarkan, kemana dibelanjakan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian orang-orang yang sadar dengan jiswaf. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. PT Japva menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga 1 kali setiap pekan pada tahun depan. DPC HKTI Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan daerah. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, PT Japva menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga 1 kali setiap pekan pada tahun depan.
1: Head of Sumatera PT Japva Anwar Tandiono menegaskan perusahaan terus memperkuat sektor peternakan di Bintan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pasar ekspor dan kebutuhan masyarakat lokal. Anwar mengatakan hingga saat ini PT Japva telah 16 kali mengekspor ayam hidup ke Singapura. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman 2 kali setiap bulan dan meningkat menjadi 1 kali setiap pekan pada tahun depan jika seluruh persiapan berjalan lancar. Meski demikian, Anwar juga memastikan kebutuhan pasar dalam negeri tetap menjadi prioritas. Menurutnya, perusahaan akan terus menjaga ketersediaan pasokan ayam bagi masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.
2: Dari informasi itu, kita jika kita ini kemarin baru kirim lagi ekspor ayam hidup ke Singapura untuk ke 16 kali. Saya tahun ini kita akan kirim 2 kali sebulan. Tahun depan, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita usahakan 1 kali seminggu kita akan ekspor ayam ke Singapura.
1: Kepala Produksi PT Indojaya Agri Nusa Faisal mengatakan ayam yang didistribusikan berasal dari Farm Tirta Madu 3 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dengan langkah tersebut, PT Japva berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan daerah melalui sejumlah program prioritas yang akan dijalankan bersama pemerintah dan kelompok tani.
3: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum mengatakan pihaknya akan segera menjalankan sejumlah program prioritas setelah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan mendapat dukungan dari wali kota untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah tersebut. Di antaranya membangun koordinasi dengan gabungan kelompok tani serta pelaku usaha pertanian di Kota Tanjung Pinang agar seluruh potensi pertanian yang ada dapat terdata, terakomodasi, dan dikembangkan secara optimal. Selain itu, HKTI juga akan melakukan identifikasi terhadap lahan-lahan yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan peternakan. Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum juga menyampaikan pihaknya akan mendorong pemanfaatan lahan kosong yang selama ini belum produktif agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan daerah.
4: Kita tahu bersama bahwa hari ini Tanjung Pinang itu merupakan daerah konsumtif. Nah, kita dengan adanya HKTI Tanjung Pinang, kita akan bekerja dengan seluruh stakeholder HKTI Tanjung Pinang, bekerja lebih serius, mengakomodir permasalahan yang ada untuk mendorong Tanjung Pinang memiliki ketahanan pangan sendiri.
3: Ketua DPC HKTI Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum menambahkan HKTI Tanjung Pinang akan bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program nasional di sektor pertanian. Program tersebut diantaranya penyaluran pupuk gratis, bantuan bibit gratis, hingga pengembangan peternakan melalui program Ayam Merah Putih. Koyum berharap seluruh program yang disusun dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPU Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah pemilih semester 1 tahun 2026 meningkat akibat bertambahnya pemilih baru dan perpindahan domisili masyarakat ke wilayah Kepulauan Riau.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026 di kantor KPU Provinsi Kepri, Senin siang. Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi KPU Kepri, Priyo Handoko mengatakan rapat pleno tersebut merupakan tindak lanjut dari pleno berjenjang yang sebelumnya telah dilaksanakan di 7 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih di Kepri saat ini mencapai 1.669.102 pemilih. Ia menjelaskan jumlah tersebut mengalami penambahan sebanyak 109.375 pemilih dibandingkan daftar pemilih tetap Pilkada 2024. Pertambahan pemilih paling banyak terjadi di wilayah perkotaan di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pertambahan jumlah pemilih dipengaruhi hadirnya pemilih baru yang telah berusia 17 tahun hingga 30 Juni tahun 2026. Selain itu, perpindahan domisili masyarakat dari daerah lain ke wilayah Provinsi Kepri juga turut meningkatkan jumlah pemilih.
6: Secara umum dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlah pertambahan pemilih yang paling menonjol, paling mencolok itu ada di Kota Batang. Selain faktor adanya pemilih baru, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun sampai 30 Juni tahun 2026, juga ada warga yang melakukan pindah domisili masuk ke Kota Batang. Nah, fenomena pemilih baru, pemilih pemula, termasuk juga mereka yang pindah domisili, itu juga terjadi di kabupaten kota yang lain.
5: Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu mendatang. Keakuratan data pemilih dinilai sangat menentukan kelancaran tahapan pemilu dan pilkada di daerah. KPU Provinsi Kepri berharap masyarakat juga aktif melaporkan perubahan data pendudukan agar proses pemutakhiran dapat berjalan maksimal. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, penyusunan daftar pemilih diharapkan semakin valid dan akuntabel. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah menggelar fokus group discussion untuk memperkuat kapasitas komunitas hijau outdoor di Tanjung Pinang.
7: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk penguatan kapasitas komunitas hijau outdoor melalui strategi komunikasi digital dan optimalisasi konten promosi untuk meningkatkan nilai jual layanan. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM pendanaan internal UMRAH tahun 2026 itu berlangsung di Warung Kopi WW, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan, Rizky Apriani Putri mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi hijau outdoor dalam memanfaatkan media digital untuk mempromosikan potensi wisata alam di Kepulauan Riau. Menurutnya, komunitas tersebut dipilih sebagai mitra karena sejalan dengan visi UMRAH dan Program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Ia menjelaskan, materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik pengelolaan media sosial, tetapi juga membangun identitas promosi yang mampu memperkenalkan destinasi wisata alam selain kawasan Trikora. Melalui konten digital, komunitas diharapkan dapat mengenalkan potensi Gunung Bintan maupun destinasi alam lain di berbagai wilayah Kepulauan Riau kepada masyarakat yang lebih luas.
8: Memilih mitranya komunitas hijau outdoor ini karena sesuai dengan visi misi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dan dari kementerian, kami harus menselaraskan dengan SDGs. SDGs itu yaitu Sustainable Development.
7: Kegiatan tersebut diikuti sekitar 20 peserta yang terdiri atas narasumber, mahasiswa UMRAH, panitia, perwakilan mahapala dari sejumlah perguruan tinggi di Tanjung Pinang dan Bintan, serta anggota komunitas hijau outdoor. Ia menambahkan program serupa akan terus dilaksanakan dengan tema berbeda, namun tetap berorientasi pada pencapaian target SDGs melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau PISIP UMRAH, Anastasia Wiwi Swastiwi menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan era digital. Menurutnya, kemampuan membuat konten promosi menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi wisata berbasis alam.
9: Jadi ini sangat relevan dengan apa yang dihadapi generasi muda ya. Kan mereka semua sekarang ini digital ya, apa-apa semua digital. Jadi ketika ini disampaikan kepada mereka tentu lebih masuk gitu.
7: Anastasia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan lebih banyak kreator konten yang fokus mengangkat potensi wisata alam dan lingkungan di Kepulauan Riau. Menurutnya, selain mendukung promosi daerah, keterampilan tersebut juga dapat membuat peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan.
11: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini, pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir 11 miliar rupiah. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu, untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
12: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti bisa berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
11: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
13: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum, SD negeri biasa. Yang membedakan dia di asrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Karena sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ya enggak bisa juga.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Sistem proteksi kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung dalam mencegah kebakaran.
14: Dalam mencegah kebakaran gedung seperti rumah sakit, mal, sekolah, gedung perkantoran, hotel, dan lainnya, pencegahan kebakaran merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh pengelola gedung. Analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, mengatakan, dalam pencegahan kebakaran gedung ada dua, yaitu proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif. Sistem proteksi aktif yaitu alat pemadam api ringan atau APAR, jaringan hidran, alarm, dan detektor panas yang berperan penting dalam memberikan peringatan dini ketika terjadi kebakaran gedung. Sementara sistem proteksi pasif yaitu jalur evakuasi, tangga darurat, dan struktur bangunan yang tahan api.
15: Kalau cara kerja misalnya proteksi aktif tadi, kalau misalnya semua berfungsi dengan baik, nah gedung itu akan terselamatkan ketika misalnya terjadi kebakaran di suatu tempat yang memprotek alarm itu berbunyi di posisi misalkan di lantai 3 MRA. Jadi yang terprotek di situ yang berfungsinya, salah satunya tadi ketika panas yang sudah tinggi, sprinkler akan bekerja. Pencegahan utama memadamkan api awalnya itu dari sprinkler pemercik air. Jadi itu dulu yang sebelum kita mengambil APAR, terjadinya seperti itu.
14: Dikatakan analis kebakaran ahli muda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Suhardi, setiap gedung terutama gedung tinggi wajib dilengkapi dengan sistem proteksi yang lengkap. Jika semua perangkat dapat berfungsi dengan baik, sistem proteksi tersebut dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalisir kerugian materi saat terjadi kebakaran. Reporter Fidawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Java menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga satu kali setiap pekan pada tahun depan. DPC HKTI Kota Tanjung Pinang berkomitmen memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan daerah. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya untuk kita update bagaimana perakiran cuaca hari ini bersama BMKG. Saat ini sudah ada Mbak Rizky di ujung telepon. Pagi Mbak Rizky.
2: Iya, pagi juga Mbak Rizky.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Baik ya. Mbak Rizky ngikutin bola nggak tadi?
2: Enggak
1: ya, kirain karena ada Babang Dodo Mbak Rizky nonton gitu. Enggak ya. Oke.
2: Okay.
1: Ya udah. Mbak Rizky, hari ini cerah sekali pagi ini tepatnya, tapi kalau nanti siang apakah masih ada potensi hujan atau ada informasi penting? Silakan sampaikan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk pagi hari ini diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan. Dan pada malam hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan pada dini hari diperkirakan secara umum berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir imbauan kami kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang bersifat lokal pada pagi menjelang siang hari. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Pulangnya hati-hati ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak, terima kasih.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersama RRI Tanjung Pinang Pagi, pendengar, nanti jam 7 ya, kami informasikan kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia ya. Jadi hari ini tuh ada 3 pertandingan, pendengar. Tadi sudah dimulai dari jam 2 sampai jam 4 pertandingan antara Portugal versus Spanyol yang berakhir dengan Portugal 0, Spanyol 1. Spanyol ya yang menang tadi ya. Nah, nanti jam 7 akan ada pertandingan berikutnya, Amerika Serikat versus Belgia. Sedangkan nanti malam ada juga pertandingan antara Argentina versus Mesir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, jelang ke pukul 7 sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan dari Amerika Serikat versus Belgia, kami terima juga informasi dari Anda di line telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo. Pagi Parasino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jam kami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Parasino.
1: Kesehatan hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap sehat.
0: Alhamdulillah, Bapak juga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya. Ya, saya sebenarnya apresiasi terhadap RRI Pusat Tanjung Pinang yang lengkap ya. Artinya di samping menyiarkan pertandingan sepak bola FIFA internasional, tapi juga kearifan lokal tidak ketinggalan seperti Mujara Pagi, kemudian hari ini informasi ya, nanti lanjut lagi dengan bola. Ini sangat baik sekali untuk masyarakat. Kemudian saya menginformasi juga dengan cuaca hari ini di daerah kami di Bintan, khususnya di Bintang Timur, cerah ya. Dan lalu lintas juga lancar, aman, kendati tidak begitu ramai. Dan informasi lain adalah bahwa negeri kita di daerah Kepri ini adalah daerah yang terluar, terdepan, dan juga tersibuk terutama di laut ya, khususnya di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan juga Karimun, yang sering ada terjadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dan juga narkoba. Dan yang sering kita lihat sehari-hari secara terang-terangan adalah rokok ilegal. Yang para pengguna rokok ilegal itu bukan saja orang dewasa, tapi anak-anak remaja. Menurut mereka harganya lebih murah dan rasanya lebih enak ya. Dan sudah lama beredar di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa pemerintah harus berlaku hukum untuk bagaimana memberikan secara ekonomi yang merugikan negara dan kesehatan. Kenapa siapa yang sebagai pelaku untuk mengizinkan rokok ilegal ini, kalau di Singapura itu hanya bawa rokok saja kena denda luar biasa. Semoga menjadi perhatian kita semua agar rokok ilegal ini terus menerus menjadi PR kita untuk berkurang dan akan merugikan ekonomi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lijandriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak Abdul Qadir. Silakan Bapak.
2: Salam sehat selalu Mbak Liza,
0: ya, amin.
2: Selamat menjalankan tugas negara, tugas mulia. Tetap
0: amin.
2: Semangat sampai saya nanti ya Mbak Liza.
0: Bapak ngikutin bola nggak tadi?
2: Lari hujan, tidur lah.
0: Tidur! Baik, oke, mau kasih informasi apa nih pagi ini?
2: Terima kasih Mbak Liza. Saya hanya ingin menyampaikan yang selalu disampaikan juga oleh teman kita Pak Yanto ya, berkaitan dengan penerangan lampu jalan Mbak Liza.
0: Iya.
2: Itulah semalam juga pernah saya sampaikan. Kita ketahui jembatan satu dompak depan Ramayana itu kan, kita ketahui biasanya itu lampunya itu kan terang menderang di sepanjang jembatan itu Mbak Iza. Sampai ke monumen Tugu Lambang Provinsi ya, di dompaknya sana kan, itu kan ada taman permainan ya Mbak Iza. Jadi tatkala malam minggu saya kesana tuh lampu-lampunya pada gelap semua Mbak Iza.
0: Okay.
2: Termasuk jembatan satu utama dompak itu ya. Jadi apakah ini karena ada efisiensi anggaran atau memang lagi ada kerusakan lampunya itu. Jadi kami sebagai masyarakat kan kalau memang itu sudah terpasang lampu terang menerang itu kan salah satu kita kan ikon Kota Tanjung Pinang jembatan gitu ya. Banyak juga masyarakat yang selalu ngumpul di situ kala malam hari. Apakah jembatan itu sudah kalah saing dengan jalan di bandara sana atau di tepi laut? Nah kan ini kan salah satu ikon juga di jalan bandara baru sama di tepi laut kan tempat berkumpulnya masyarakat Kota Tanjung Pinang, Mbak Iza. Yeah. Jadi harapan saya kalau memang lampu itu memang sudah menjadi tugas dari pihak terkait untuk memperbaiki, dipasang dan diperbaiki, tolonglah diperbaiki. Jadi jangan ada jangan nanti ada proyek pemasangan terus dipasang ada kerusakan tidak ada perawatan ya. Jadi sebetulnya pihak-pihak terkait ini kan harusnya berterima kasih kepada kita yang menyampaikan hal yang sangat positif ini, kebaikan kita ini, Mbak Iza. Itu maksud saya seperti itu. Semoga kita sampaikan demi baiknya ibu kota kita provinsi, terang benderangnya ibu kota provinsi, Mbak Iza ya. Terus yang keduanya Mbak Iza, saya ingin menyarankan sedikit Mbak Iza. Saya dulu masih zaman-zaman almarhumah Bang Salamat ya sama Mbak Dewi Agustina. Lalu mendengar lagu daerah Mbak Iza. Dulu kan ada lagu Kopi Pancung ya. Itu kan salah satu yang disampaikan yang oleh Pak Rasim tadi, kearifan lokal. Jadi lagu daerah itu mungkin bisa sekali diputar Mbak Iza.
0: Sesekali ya, karena kalau sering-sering udah ada perempat Pak. Kami putar kalau di ini Pak, kalau saya pribadi sih di ini Pak, di hari Sabtu itu tuh terkadang ada tentang budaya, saya putar lagu daerah sih Pak.
2: Iya. Karena kan kita jadi kepulauannya kan ada budaya kita daerah Melayu Pulau Riau nih Mbak Iza ya.
0: Sesekali
2: Mbak Iza masukkan saya.
0: Siap, makasih Bapak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tanggapannya.
0: Sama-sama Bapak. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza Anggraini.
0: Waalaikumsalam, pagi Pak Sony, silakan.
3: Informasi saya pagi hari ini, saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat lama ini tentang inflasi atau kenaikan harga. Ya. Baik itu ikan, batu, minyak. Ya. Jadi permasalahannya, apakah tak ada solusi, kenapa tak ada solusi dari pemerintah kita melalui IPD terkait yaitu POKSI-nya kan gitu. Kita tahu bahwa salah satu penyebab inflasi itu pedagang itu sendiri, pedagang itu sendiri yang buat inflasi. Contoh harga minyak itu di Bulog yang didistribusikan ke tempat penjualannya dapat di Jalan Ahmad Yani depan kantor bawah Bintang. Itu harga minyak itu kan minyak kita 1 liter 15.000. Nah, setelah sampai di Sualayan itu jadi 19.000. Berarti ada kenaikan 4.000. Padahal Bulog itu jual 15.000 itu sudah ada untungnya Mbak Liza. Kan gitu. Nah inilah yang menyebabkan timbulnya inflasi. Jadi pedagang-pedagang kita inilah yang menyebabkan inflasi. Jadi kalau bisa pemerintah langsung turun tangan saja. Kalau kita melarang pedagang-pedagang itu kan tak elok sekali kan. Jadi kita bersaing aja dengan pedagang-pedagang itu, biar aja ditutup sendiri. Kecuali dia ambil dari Bulog itu, kantor Bulog depan Bapeda itu dia ambil 15.000, lalu dijual dia 16.000, itu wajar lah ya. Jadi sampai 19.000, itu kan merugikan konsumen termasuk kami-kami ini tadi. Itu baru minyak saja. Terus permasalahan kedua, yang disediakan Bulog itu pun tak tiap hari. Kadang-kadang habis, minggu lagi baru ada lagi. Akhirnya masyarakat mau lari kemana? Itu masalah juga. Ini harus diatur distribusi barang-barang kebutuhan pokok ini tadi Mbak Lida. Jadi masyarakat puas. masyarakat ini dalam pendapatannya tetap, tapi harga naik, itu jadi masalah.
0: Oke.
3: Okay. Kalau pendapatan tetap, harga turun kan agak lumayan, Mbak Lida. Ini semua masalah-masalah yang sepertinya dibiarkan saja oleh OPD-OPD itu tadi,
0: Mbak Lida. Iya,
3: Pak. Ya, jadi saya berharap kalau bisa apa yang kami sampaikan di RI ini, tolong tembuskanlah ke OPD-OPD itu biar dia turun ke lapangan gitu, membenahi. Jangan sampai kami nak beli minyak di Bulog itu dah habis, sampai seminggu tak ada lagi. Seharusnya kan ada, Mbak Lida.
0: Oke.
3: Okay. Kan gitu. Baik. Terus yang kedua, untuk PDAM, itu kan terjadi kebocoran-kebocoran. Jadi berdasarkan nama-nama pelanggan PDAM, katakanlah ada sekitar 30 ribu atau 100 ribu pelanggan. Itu harus dicek mana pelanggan-pelanggan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni di Seijang.
2: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle? Atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini, pendengar, sebelum kita nanti akan ikuti siaran pertandingan ya Piala Dunia. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi Pak Marli, silakan.
1: Pagi juga. Terima kasih atas alokasi waktu buat saya. Semoga penyiar dan pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan umur dan waktu.
0: Amin.
1: Dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.
0: Amin, doa yang sama Bapak.
1: Saya sangat terkesima apa yang dibilang oleh Pak Rasino sama Pak Sony tadi. Sebenarnya penyapa opini publik ini adalah untuk dapat memberikan atensi kepada pihak-pihak terkait dan semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT. Karena kondisi hari ini kita pertanyakan satgas pangan itu di mana? Apakah masih ada rohnya, ada wujudnya, fisiknya atau bagaimana? Satgas pangan kita harapkan untuk dapat turun real di lapangan. Cek betul. Memang betul dibilang oleh Pak Sony. Saya pernah cek di Swalayan dekat Gambir sana. Itu beras SPHP itu di Bulog kita beli Rp57.000 per kampen. Kemudian di sana lebih daripada 2.000 untungnya. Ya, kalau tak salah saya 60 lebih 62 atau 6 berapa. Jadi kita harapkan ketika sekian orang satgas pangan itu, sekian lebih dari 2-3 orang. Satu mendengar sampaikan dengan yang lain. Sekarang kan zaman digital. Tidak hari tanpa bicara digital. Tapi kita harapkan niatnya, hatinya juga digital, kecepatan seperti digital. Jangan ada rasa ewo bin pakewo, karena sudah diamanahkan oleh rakyat Riau ini. Sesungguhnya kita berpisah dengan Riau, itu tema sentralnya adalah untuk mensejahterakan rakyat Kepulauan Riau ini. Itu yang tidak kalah pentingnya. Kemudian rokok ilegal. Saya pernah ke kantor Bea Cukai, mau ketemu kembali Bea Cukai. Saya hitung ada 4 kali. Tak pernah ketemu. Pada zaman-zaman digital, kita ingin memberikan supporting sebagaimana yang diamanahkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Bahkan sampai ada bahasa Pak Purbaya ingin membubarkan Bea Cukai ini. Nah, luar biasa kan? Berarti begitu atensi Pak Purbaya, Menteri Keuangan terhadap seluruh rakyat Indonesia ini. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Perkim Kota Tanjung Pinang yang sudah menindaklanjuti masukan dari BP3KR tentang pohon yang sudah ranting-rantingnya tanggal 2 kemarin sudah ditebang, sudah dipotong, sudah diangkut. Semoga Dinas Perkim di bawah kepemimpinan Pak Agus dan stafnya di lapangan diberikan nikmat kesehatan, diberikan pahala oleh Allah Taala. Dan mari bersama-sama kita jaga kebersihan Kota Tanjung Pinang ini. Dan terima kasih juga kepada petugas kebersihan

0: jam 5:30, jam 5 sudah tungku rumus mengangkat sampah-sampah berlori-lorinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang disampaikan pada opini penyapa publik kiranya dapat dijadikan referensi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Marlis ya, yang ada di Lembah Purnama. Di belakang Pak Marlis, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp sebelum kita akan ikuti Piala Dunia untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Iza.
1: Pagi, Ibu. Silakan Bu Erna.
2: Terima kasih, Iza. Sehat.
1: Alhamdulillah, Ibu sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga kita ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah ya, Iza ya.
1: Amin, amin, Ibu.
2: Dengan sehatnya itu kita bisa beraktivitas bermacam-macam. Nah, itulah nikmat yang diberikan Allah sama kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah.
1: Amin.
2: Ya, Iza, mengenai harga barang itu memang ada perbedaan yang bisa. Terutama bahan pokok yang keluar dari gudang
1: apa bulog apa?
2: Iya, gudang bulog. Jadi harganya itu sama juga dengan harga yang ada di toko-toko juga. Jadi nggak ada murahnya, sama saja. Karena juga pernah beli seperti itu. Misalnya nanya dulu harga minyak makan, misalnya 1 liter yang Fortune itu 22-23 ribu. Kok di toko situ sama, tetapi katanya bulog. Bulog itu kan lebih murah maksudnya kan, tapi kok harganya sama gitu. Maksudnya dengan seperti itulah adalah perbedaan 1.000, kayak 2.000, kayak seperti itu. Jadi orang kan ingin membeli juga di bulog dengan harga yang murah. Jadi kalau hanya harganya bersamaan aja dengan toko atau swalayan gitu kan, ya orang lebih bagus di toko-toko itu, nggak usah jauh-jauh ke bulog belinya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita ini selalu aja bertanya-tanya berapa sebenarnya harga yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Seperti minyak makan, gula, beras itu kan dari bulog semua. Memang perlu itu ada perhatian dari pemerintah, terutama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kita ini kan ini mahal, seperti itu. Udah lagi lampu, Liza, begitu juga. Kita ini informasikan. Buatnya ada WA-nya juga tuh, Dinas.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari